0: Indonesia Lite. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, selamat pagi. Seperti saya informasikan tadi, pada pukul 7 lewat sedikit ya, 7:07. Kita akan bersama sahabat kita dari bandunghariini.com, Kang Riki akan menyampaikan informasi-informasi terbaiknya di hari ini. Selamat pagi, Kang Riki.
2: Pagi, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Angga, sahabat Kelet semua.
1: Kabar baik?
2: Gimana, Kang?
1: Alhamdulillah.
2: Hari Selasa yang cerah sekali ini, kan?
1: Cerah, betul. Tadi agak sedikit dingin sih sebetulnya.
2: Tapi kemarin tuh ada hujan deh ini, kan? Ternyata pasti ada hujan.
1: Iya, benar.
2: Masih mendung-mendung kumaha gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, beta kebul ting ya.
1: Iya, betul.
2: Karena kemarin tuh saya lihat memang ya kemarau tuh salah satunya enak, kan, buat motoran.

0: terutama bagi para motoris motoris.
1: Kita mah Kang Riki atau anu sok turin mulai.
0: Ya, ya mengingatkan diri sendiri dan sahabat kalian semua. Ya Kang, ini pagi ini ada beberapa kabar baik nih Kang, khususnya untuk Kota Bandung ya. Salah satunya adalah terkait rencana diaktifkannya lagi Bandara Husein nih sahabat kalian semua, Kang Angga. Aduh, apunten. Ya, Bandara Husein sebagaimana kita tahu ada rencana akan diaktifkan ya lagi karena memang ini perintah langsung dari Presiden waktu itu kunjungan ke Bandung ya. Dan ini juga kalau saya melihatnya memang ini sebuah hal yang sepertinya patut diapresiasi dan perlu didukung ya Kang. Karena kalau melihat kita tahu ada Bandara Kertajati, kalau secara Jawa Barat ini ternyata secara operasional komersilnya sepertinya tidak terlalu baik ya Kang. Bahkan sekarang aja sudah sangat sudah sangat minim sekali ya Kang penerbangan dari sana, dan ada internasional juga seminggu cuma 2 kali gitu ya. Dan domestiknya juga sekarang sudah sama sekali sepertinya tidak ada ya Kang. Nah, ini ada rencana pengoperasian Bandara Husein yang ternyata disambut baik banyak pihak ya Kang. Walaupun ini masih rencananya masih tujuannya domestik nih Kang, sahabat kalian semua. Jadi ada 8 destinasi yang siap dilayani dari Bandara Husein nih sahabat kalian semua. Destinasi-destinasi yang dulu sempat berjaya ya dari Bandara Husein. Salah satunya adalah tujuan Denpasar. Denpasar ini dulu memang luar biasa ya. Kemudian ada Balikpapan di Kalimantan. Kemudian Sumateranya ada Medan, ada Batam, Padang, Pekanbaru. Kemudian Pontianak, dan juga ada ke Sulawesinya di Makassar kan. Ini sebetulnya rute penerbangan yang dulu membuat Husein cukup berjaya ya secara penerbangan domestik. Dan ini sekarang juga kalau saya lihat, ini sebulan saya ada saudara yang pernah bekerja di sana dan sudah dipanggil lagi kan. Jadi sudah bebersih, sudah mulai dibersihkan, dan menurut Wali Kota Bandung juga terkait urusan operasional memang menjadi sebuah kewenangan dari Kementerian Perhubungan ya Kang. Tetapi terkait fasilitas infrastrukturnya, ini Pemkot Kota Bandung juga terus giat menyiapkan kesiapan Bandara Husein ini sendiri Kang. Nah, ini menurut Wali Kota Bandung, setelah terjadi kesepahaman terkait rencana pengoperasian Bandara Husein, ini direncanakan nanti September nih Kang, September akan beroperasi full Kang. Tapi memang sudah disiapkan dari bulan Juli ini, sepertinya juga akan ada beberapa penerbangan mulai bulan Juni ini. Nah, ini juga semua pihak mendukung sekali, dan Pemkot Kota Bandung terus bekerja keras nih Kang memperbaiki berbagai macam infrastruktur, salah satunya adalah perbaikan jalan, drainase, kemudian juga pemangkasan pohon, pemasangan penerangan jalan umum di sekitar bandara, hingga pemberuan marka jalan. Karena beberapa waktu lalu memang kalau kita lihat ke Bandara Husein, angker gitu ya. Bukan angker sih, ya sayang sekali memang sebuah fasilitas yang dulu sudah disiapkan ternyata tiba-tiba dihentikan ya. Dulu tuh November 2023 itu dipaksa berhenti gitu, sayang sekali padahal baru selesai banyak sekali pembaruan gitu. Nah, ini tentu saja setelah hampir 3 tahun tidak beroperasi secara full, ini memang membutuhkan sebuah hal yang apa ya, persiapan yang cukup matang ya Kang. Dan yang perlu dipikirkan juga mungkin salah satunya adalah terkait sarana parkir di sana Kang. Kita tahu di Bandara Husein itu parkirnya memang tidak terlalu luas ya.
1: Kecil.
0: Apalagi itu bersinggungan dengan Lanud Husein Sastra Negara ya. Itu area parkirnya tidak terlalu luas, dan mungkin juga sebetulnya bisa bekerja sama dengan PT DI ya untuk menggunakan beberapa fasilitas lahannya yang memang sebetulnya ada fasilitas luas, dan mungkin ini kedepannya bisa dikerjasamakan antara Pemkot Bandung, Kementerian Perhubungan, PT DI, dan juga mungkin nanti pengelola bandaranya biasanya PT Angkasa Pura II ya. Ini lahan parkir menjadi sebuah hal kunci ya Kang. Apalagi kan kita tahu bis-bis besar itu tidak bisa masuk ke dalam sana Kang. Jadi sepertinya harus ada area shuttle yang menempatkan ketika bis-bis terutama nanti kalau Bandara Husein bisa kembali dibuka untuk area, untuk rute favoritnya dulu Kang. Bandung Kuala Lumpur, Kang. Bandung Kuala Lumpur yang memang dulu menjadi sebuah

0: apa ya, apa membuat Husein itu sangat berjaya sekali dari sisi data statistik ya kan. Jadi data sisi kunjungan wisman-nya dulu luar biasa gitu kan. Dan ketika November 2023 beralih ke Kertajati itu tidak serta-merta penumpangnya juga beralih ke sana. Apalagi sekarang memang Kertajati juga penerbangannya sudah hampir tidak ada ya kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi juga ini Husein tentu saja mempunyai sebuah tantangan sendiri nih Kang Angga, sahabat kalian semua. Apakah bisa kembali ke kejayaannya dulu sebelum 2023 atau seperti apa? Karena kita tahu sekarang ada berbagai macam fasilitas transportasi nih Kang.
1: Alternatif.
0: Yang kita tahu ya, kalau melihat data BPS kunjungan wisman ke Jawa Barat ini juga tidak sedikit kan. Karena ada salah satunya menggunakan WUS. Jadi menggunakan WUS yang setidaknya setiap bulan itu ada 13.000 kan, 13.000 wisman yang masuk ke Jawa Barat melalui WUS, baik itu ke stasiun Kerawang, Padalarang ataupun di Tegaluar kan. Nah, ini juga harus bersaing ya kalau secara jadwal nanti Bandara Husein jadwalnya mungkin harus sangat bisa mengakomodir kebutuhan penumpang kan. Itu di satu sisi juga terkait harga ya, terkait harga nanti harus bisa bersaing dengan ya, orang akan selalu berpikir pertama kalau orang penggunaan pesawat itu tentu saja yang pertama jadwal ya, sahabat kelas, sebab jadwalnya tepat atau tidak, bukan hanya masalah hari tapi masalah jam ini sangat berpengaruh. Karena saya dulu pernah bergelut di dunia airline itu jam itu sangat menentukan gitu. Jam itu sangat menentukan, jadi selisih setengah jam aja itu seseorang bisa beralih pindah airline ya kan. Nah, apalagi dengan misalkan kalau saingannya itu nanti dengan Bandara Halim nih, Husein itu. Dan kita tahu dari Bandung itu ke Halim cukup sebentar ya, Kang. 40 menit nyampe kan. Ya, pakai bus nyampe gitu kan, 40 menit nyampe. Jika nanti pilihan rute, pilihan tarif, pilihan jamnya kalah bersaing, bisa jadi nanti Husein juga malah tidak berkembang juga ya. Nah, ini menjadi sebuah PR juga bagi mungkin pelaku tidak hanya operator penerbangan ya, tapi juga nanti mungkin ada pelaku-pelaku travel ini menyuarakan bagaimana ada sebuah survei kecil jam terbaik atau jadwal-jadwal terbaik untuk agar Husein memang bisa kembali berjaya kan. Ya, kita sebagai orang Bandung, sebagai orang Jawa Barat tentu saja mengharapkan ya kan, karena ya sedih sekali kalau kita sebagai penduduk terbesar nih kan Indonesia, kita penduduknya sudah hampir 55 juta gitu tapi tidak punya bandara, semuanya larinya ke Jakarta kan, PAD-nya masuknya ke sana semua ya kan. Kalau ada Husein bisa dari sini lagi kan, setidaknya bisa menggerakkan kembali ekonomi di Bandung Raya. Dan nanti juga mudah-mudahan sih, satu titip hal mungkin ke Kang Farhan sebagai wali kota, titip gitu kan, jangan sampai ada pungli, jangan sampai ada hal semacam lainnya, parkir tarifnya bisa bikin resmi, jangan sampai ada tarif pacok-pacokan gitu ya. Nah, ini harus juga diantisipasi, jangan sampai nanti mencoreng pariwisata kota Bandung kan.
1: Tapi selama ini memang di Husein cukup tertib ya, di samping juga memang terjagalah di situ ya, ada militer, jadi mungkin akan lebih disiplin, dan mungkin juga secara umum prediksinya bahwa jika dibanding nih mau ke Kertajati dan ke Halim, mereka akan lebih cepat ke Halimnya dengan WUS daripada ke Kertajatinya. Ada beberapa titik ke Kertajati mah walaupun lewat tol ada juga yang macet-macetnya. Mudah-mudahan dengan dibukanya Husein, nah itu kan sebetulnya mungkin itu pusat kota Bandung, ya itu yang aktivitas para pengusaha dan lain-lainnya itu ada di kota Bandung, tidak di pinggir-pinggir gitu ya, jadi terpusat di sini. Betul. Jadi kalau ke Kertajati heler rada-rada jauh, mending naik bus wecen.
0: Betul kan, jadi ya ini terkait transportasi ini kan ya setiap orang kan punya preferensi sendiri ya. Betul. Masalah waktu, masalah biaya dan lain-lain gitu ya. Jadi memang sebetulnya Kertajati itu sebenarnya sangat mumpuni, cuman kan memang operator si penerbangan juga kan, si yang punya pesawat juga memikirkan banyak hal ya. Karena Jawa Barat itu kan posisinya, dia biasanya posisi transit. Jarang airline-airline itu yang ron, pesawatnya itu ron di situ kan. Ron itu parkir gitu ya, bermalam di situ. Karena biasanya memang rute transit. Jadi jadwal itu memang harus jadwal benar-benar yang menyesuaikan. Misalkan dari Jakarta Nanti dari Sumatera transit kemana ke Bandung, nanti baru dari Bandung atau dari Kerjati lanjut kemana. Biasanya seperti itu si pesawatnya. Jadi jarang ron, karena ron itu kan memang mahal ya, tidak murah gitu biaya biaya ron pesawat itu tidak murah. Sehingga memang si airline ini juga harus memikirkan banyak hal. Makanya kalau nanti di Bandung mungkin dari sisi banyak hal secara rutenya itu memang ya, saya dulu pernah di dunia airline kan, jadi tidak mudah ya kan menentukan jadwal itu, tidak bisa asal menentukan ini karena dia juga terkait konektivitas dengan kota-kota lain. Pesawat itu satu pesawat dia bisa harus menjangkau ke berbagai tempat, nggak bisa pesawat itu semuanya ron di Bandung. Karena memikirkan ron itu juga harus menyiapkan segala macam ya, bukan hanya pesawatnya ron, tapi fasilitas kru, fasilitas dan lain-lainnya juga harus tersedia kan. Nah, ini mungkin makanya kenapa si airline-nya juga memikirkan banyak hal ya. Untuk beroperasi di sebuah kota itu dia tidak hanya berdasarkan permintaan pemerintah ya, tapi juga harus memang berdasarkan demand dari pengguna penerbangan itu sendiri, Kang.
1: Benar.
0: Ya mudah-mudahan, Kang, ini sebuah kabar baik. Kalau kita mah, saya bukan hanya, bukan masalah ini warga kota Bandung, tapi sebagai warga Jawa Barat, karena secara data statistik juga nanti akan terlihat sekali, Kang. Dengan banyaknya kunjungan akses masuk ke sini yang bervariasi gitu kan. Dan ini juga nanti orang-orang akan, ya tadi sayang sekali gitu, penduduk Jawa Barat yang 50, hampir 55 juta, tapi yang naik pesawat, mayoritas semuanya naik dari Bandara Soekarno-Hatta atau dari Bandara Halim ya kan.
1: Bismillah.
0: Padahal kita punya dua bandara. Gitu Kang ya sahabat kalian semua. Kita tunggu saja nanti, kita tunggu penerbangan perdananya seperti apa. Yang pasti janji dari wali kota bersama Kementerian Perhubungan ada 8 destinasi yang memang menjadi destinasi andalan dari dulunya gitu kan. Kita lihat semoga banyak airline yang tertarik kembali terbang dari Bandung. Dan kita bisa kembali bernostalgia ya kan. Minimal banyak anak-anak yang bisa lihat lagi pesawat terbang gitu kan. Dan kita juga di Bandung biasanya saya suka kangen gitu. Kalau jam-jam pagi itu jam 6 lebih 5 itu ada pesawat terbang. Kadang jam 6 lebih 5 itu penerbangan pertama dari Husein itu ya. Ke arah-arah timur itu jam 6 lebih 5. Bisa 0 lebih 10 itu biasanya kedengaran secara pesawat. Sekarang kita sudah sulit mendengar. Kalaupun ada pesawat itu bisa jam... jam 1, jam 2 malam kan. Itu dari Cengkareng yang kedengeran suaranya lewatin Bandung. Ya itu mungkin informasi kabar gembira dari dunia transportasi. Ini kabar, bisa dibilang kabar gembira lainnya lagi adalah ini kebun binatang Bandung Kang sepertinya akan segera beroperasi lagi nih Kang.
1: Oh iya.
0: Ini tetangga Kang Angga nih, tempat tetangga Kang Angga nih, kasihan. Udah ditengokin belum Kang Angga ke situ?
1: Cuma lewat aja, nengok berarti.
0: Iya, nengok doang. Nengoknya nengok kepala ya, bukan nengok paraban gitu. Ya sayang sekali ini, mudah-mudahan sih kabar baik nih Kang. Wali Kota Bandung juga menyampaikan, ini proses lelangnya sudah selesai. Sekarang sedang tahap dalam tahap PKS atau perjanjian kerjasamanya. Ini memastikan seluruh proses lelangnya berlangsung sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi lagi konflik-konflik di masa depan ya kan, seperti yang sekarang ini, karena kasihan hewannya kan. Ini Wali Kota Bandung menjelaskan pemenang lelang sudah ditetapkan, kewajiban awal berupa pembayarannya ini kontribusi tahunan mencapai 4,3 miliar telah langsung dipenuhi kan, jadi sudah langsung dipenuhi nih oleh pemenang lelang. Nah ini mudah-mudahan sih seluruh persyaratan administratif dan regulasinya ini sudah bisa langsung dipenuhi dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga nanti kebun binatang Bandung bisa beroperasi secepatnya nih Kang. Padahal sayangnya sekarang musim liburan ya.
1: Iya,
0: musim liburan sekolah yang tinggal beberapa hari lagi. Tapi ya mudah-mudahan nanti akhir tahun lah. Udah akhir tahun kebun binatang Bandung bisa kembali beroperasi. Dan kita semua, walaupun saya yakin Kang Angga walaupun tetangga di situ, nggak pernah ke masuk ke kebun binatangnya sudah berapa tahun
1: ya, melipir
0: melipir doang, saya yakin nggak pernah masuk lagi, mungkin bertahun-tahun, belasan tahun atau jajan puluhan tahun nggak pernah masuk ke situ ya kan. Nah ini padahal kita tahu setiap liburan itu, setiap akhir pekan itu kebun binatang luar biasa ya.
1: Betul.
0: Nah nanti titip juga pesan ini kepada Wali Kota Bandung Kang Farhan dengan aparatnya, kalau sudah beroperasi ingat permasalahan salah satu kebun binatang Bandung itu adalah parkir.
1: Betul.
0: Di mana-mana lu tadi mangin. Jangan sampai nanti kejadian kemarin juga ketika kebun binatang Bandung dibuka sebentar gitu ya, dibuka secara donasi ya dengan tanpa tiket, permasalahannya adalah kembali parkir. Pertama parkir liar, kedua parkir yang memang tidak padat tempat semestinya. Salah satunya adalah di trotoar area Taman Sari yang sebetulnya itu bukan tempat parkir ya kan. Nah ini perlu diperhatikan juga sebelum dibuka karena memang area parkirnya kan sangat terbatas ya. Area parkir sangat terbatas, mungkin bisa kerjasama tuh dengan pengelola Sabuga ya, Sabuga atau Saraga, sehingga nanti bisa juga parkir itu diarahkan ke sana. Jangan ada lagi parkir-parkir di pinggir jalan yang tidak pada tempat semestinya sehingga mengakibatkan kemacetan. Jadi di satu sisi kita memang perlu daya tarik wisata, tapi di sisi lain juga jangan menimbulkan kemacetan. Salah satunya adalah tadi parkir liar. Kalau sudah liar tuh biasanya ya gitu ya kan, sariksek ya kan.
1: Dimana wae itu?
0: Dimana wae, jangan sampai nanti gitu ya, tujuannya nyaman, tapi kalau parkir liar, dan kita juga tahu, kita juga harus waspada ya, kalau parkir liar kan tidak ada penanggung jawabnya ya. Kalau terjadi kehilangan dan lain-lain mungkin juga tidak bisa. Ini diminta tanggung jawab ya kan.
1: Betul betul. Dan kayaknya sekarang kan di tempat pedestriannya itu di trotoarnya itu kan ada dipasang besi-besi itu ya.
0: Menye
1: di lengkahannya.
0: Ya itu. Itu sebenarnya antisipasi untuk tidak digunakan parkir. Nah, jangan sampai juga ada tangan-tangan jahil si besi-besi ini dibongkar di keretan gitu. Nah, itu salah satu. Makanya kita jadi Anda sebuah kota itu warganya harus punya adab. Jadi jangan sampai nanti ada merusak-merusak fasilitas kota yang sudah disediakan. Nah mudah-mudahan ini dua kabar baik ini beroperasinya kembali Bandara Husein dan beroperasinya juga Kebun Binatang Bandung ini menjadi sebuah penggerak ekonomi kota Bandung khususnya kan. Dan tentunya ini berimplikasi terhadap Jawa Barat juga ya kan.
1: Amin.
0: Nah, ini kabar terakhir ini kan. Kabar terakhir ini sepertinya kabar ini buat Kang Dodi biasanya nih, kalau urusan sampah ini Kang Dodi biasanya langsung nyambut. Jadi ini terkait kapasitas TPA Sari Mukti yang memang sangat-sangat terbatas. Ini Pemkot Kota Bandung membuat pengelolaan sampah ini ada perubahan kan. Jadi ini targetnya ini adalah memangkas sampah sampai 250 ton sampah per hari ini kan. Ini salah satunya dengan pembuatan titik pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Ini ide-ide yang sudah lama dan memang sudah mulai dijalankan sepertinya. Ini transformasi terkait pengelolaan sampah ini menjadi penting mengingat timbunan sampah di Kota Bandung ini bisa mencapai 1.511 ton per hari kan. Bayang tuh kan?
1: Iya.
0: 1.500 ton per hari. Nah, dengan pembuatan 220 titik pengelolaan sampah ini bisa mengurangi 250 ton sampah yang masuk ke TPA Sari Mukti kan. Ini menurut Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Syahriani mengatakan pembatasan kota TPA ini harus menjadi momentum perubahan tata cara Kota Bandung mengelola sampah. Ini sebenarnya Kang Dodi sudah melakukan itu ya. Mudah-mudahan ini ketua timnya ngomong, Kang Dodi bisa hubungi Pak Syahriani di Tim Pengurangan Sampah nih, bisa memberdayakan banyak masyarakat juga ya kan. Nah ini Kota Bandung memang tidak bisa lagi bergantung pada pola lama kumpul sampah, angkut, buang ke TPA. Ini harus ada pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumber melalui pengolahan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan. Nah ini sebagaimana tadi disampaikan, Pemkot Kota Bandung sedang menginventarisasi lokasi pembangunan hingga 220 fasilitas pengolahan sampah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Ini juga kerjasama salah satunya dengan TNI Angkatan Darat kan, di mana mereka menyediakan sebuah teknologi namanya Refuse Derived Fuel atau RDF, dan juga salah satunya adalah pembantuan mesin pengolahan sampah dari Mabes TNI AD. Ya mudah-mudahan dengan ya seperti ini, karena memang sampah akan terus menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik dan tepat ya Kang. Tidak bisa hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir, karena ya namanya TPA itu nanti semuanya akan numpuk ya Kang. Kalau tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi sebuah masalah. Nah ini kalau bicara sampah nih Kang, ini sahabat kalian semua, bagi Bobotoh Persib, karena hubungannya sampah dengan Bobotoh Persib ya. Ini hari ini ada kabar baik juga nih kan terkait urusan sampah. Ini manajemen Persib Bandung akan menyelenggarakan pagi ini nih Kang sebenarnya. Harusnya saya hadir kan, tapi gak bisa dia. Jadi pagi ini ada gerakan bebersih kan, gerakan bebersih yang dilakukan oleh Persib Bandung dalam rangka kampanye positif movement, melanjutkan kampanye-kampanye kemarin kan, beberapa kampanye yang dilaksanakan, yaitu gerakan-gerakan bebersih mulai dari kamu, kayak itu hashtagnya kan. Ini sebuah aksi kepedulian terhadap lingkungan, kolaborasi Persib Bandung dengan Jubelo yang melibatkan berbagai komunitas boboto, kemudian juga pemegang paspor Persib dan juga karyawan dari PT Persib Bandung bermartabat. Ini acaranya pagi ini, sahabat kilat semua, mungkin bagi yang punya keluangan waktu, acaranya pagi ini jam 9, mulai dari Geraha Persib hingga ke jalan, mulai dari Geraha Persib nanti Sulanjana, kemudian ke Jalan Dago, nanti mungkin bisa detailnya bisa di sana. Nanti mungkin bagi yang mau ikutan, jadi rangkaian kegiatannya adalah aksi bersih-bersih lingkungan bersama dengan Jubelo dan komunitas komunitas yang konsen terhadap kebersihan dan juga Boto Persib, dan juga edukasi terkait pemilihan sampah nih Kang. Ini cocok sekali ya, tadi nyambung nih dengan berita tadi, ada edukasi terkait pemilihan sampah. Ini nanti akan banyak media juga yang hadir Kang terkait ini, dan ini bukan sebuah hal yang positif ya, bagaimana masalah sampah ini menjadi konsen banyak hal. Persib sebagai identitas sebuah sebuah klub sepak bola yang punya punya masa atau punya fan base yang luar biasa besar. Ketika ini bisa di bisa dikampanyekan oleh Persib Bandung, mudah-mudahan juga bisa berpengaruh signifikan ya kan. Terhadap banyak orang yang bukan hanya senang Persib akan permainan dan pemainnya kan, tapi juga terhadap kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah tadi ini sebuah gerakan-gerakan bebersih ini kan. Nah, ini mungkin mungkin juga sekarang tanggal 7 nih kan. Sekarang tanggal 7, walaupun kemarin Boboto menunggu tanggal 10, tanggal 10 bakal ada apa, tapi biasanya nih beberapa kali positive movement ini selalu diakhiri dengan perkenalan pemain nih Kak.
1: Oh gitu ya.
0: Nah, ini kita tunggu saja, walaupun undangannya tidak ada undangan perkenalan pemain, tapi setiap kegiatan positive movement yang dilakukan oleh Persib Bandung musim ini selalu berakhir dengan perkenalan pemain. Kita tahu Persib sudah memperkenalkan 5 pemain kan, mulai dari Gabriel Mutombo, ada Luka Menalo, kemudian 2 pemain diaspora yang luar biasa kan, ada Shandy Wolf, dan juga Wahaji yang Orakene, Ragnar Oratmangun ini, dan satu lagi pemain asal Jepang ya Kang. Nah, ini Persib sudah memperkenalkan 5 pemain yang bukan kaleng-kaleng nih Kang. Nah, mudah-mudahan di acara pagi hari ini juga sepertinya kita tunggu apakah ada perkenalan pemain lain yang sudah digadang-gadang ramai sekali, kita tunggu saja. Bobotoma Antosoninya gitu. Kita tidak perlu ikut rumor-rumor karena kita serahkan sepenuhnya kepada manajemen Persib ya kan.
1: Biar tenang melakukan hal-hal yang positif, termasuk yang itu yang ikut karena memang tadi disebutkan bahwa Persib ini kebersamaannya luar biasa kan, kalau di arahkan kepada yang positif dengan bebersih gitu ya, dengan memungut sampah dan lain sebagainya, dan mungkin terinspirasi juga ada pemain Jepang di situ ya.
0: Betul. Nah, betul Kang. Jadi ya tadi ya, mudah-mudahan sih kan setiap orang harus menginspirasi ya kan. Ya, kalau satu orang bisa menginspirasi, apalagi Persib yang punya fanbase bobotohnya puluhan juta ya Kang. Istilahnya kalau warga Jawa Barat aja 50 juta itu yang di Jawa Barat, belum lagi yang di luar-luar, bahkan sampai luar negeri gitu kan. Kalau ini bisa menjadi sebuah positive movement, makanya kita Persib menyamakan kampanye positive movement mulai dari kegiatan pertama waktu itu ada Bike to Work dengan komunitas Back to Work yang kemudian memperkenalkan pemain. Nah, sekarang juga kemarin juga ada positif pun, salah satunya adalah kegiatan ayah dan anak ya kan. Nah, itu salah satunya, itu juga banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sekarang hari ini pagi ini jam 9 akan dilaksanakan kegiatan bebersih, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah hal yang positif ya bagi Boboto semua, terutama juga yang salah satunya yang tidak hanya yang suka hadir ke stadion, tapi juga mungkin Bon Jovi ya kan. Bon Jovi Boboto yang suka lalajo di TV gitu ya. Juga terinspirasi dengan terkait sampah ini, mulai dari diri sendiri ya, bahwa sampah itu memang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
1: Betul. Cocok lah.
0: Baik,
1: sudah.
0: Mungkin itu kan untuk informasi pagi hari ini. Silakan sahabat Kelet, mungkin bagi yang punya keluhan waktu bisa mampir tuh ke Geraha Persib ikutan bebersih ya. Jam 9 pagi hari ini nanti, dan kita sambil tunggu habis acara siapa yang akan dikenalkan lagi.
1: Surprise ya.
0: Oleh manajemen Persib. Ya udah kita surprise, kita tunggu saja Kang. Ya, kabar baiknya dari manajemen Persib.
1: Siap, siap.
0: Mungkin itu saja Kang untuk pagi hari ini, sahabat kita semua. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ini pagi hari ini cuaca cerah juga menambah semangat kita ya Kang.
1: Betul.
0: Yang pasti apapun yang kita lakukan selalu niatkan niat baik Kang.
1: Amin.
0: Selalu niatkan niat baik dan selalu ingat bahwa di sekeliling kita tuh ada orang lain ya Kang. Jangan egois.
1: Iya.
0: Jangan terutama di jalan raya ya Kang. Ingat ada aturan yang harus dipatuhi dan ada sekeliling kita, terutama bagi-bagi ini Kang, bagi para perokok yang masih merokok di jalanan itu Kang, tolong diperhatikan cik paruh manalah gitu ya. Tidak ada hal yang urgent selain menghargai orang lain ya Kang.
1: Iya.
0: Itu saja Kang, mungkin selamat beraktivitas sahabat kreatif semua. Untuk informasi lengkapnya bisa simak di portal bandunghari.com dan juga bisa follow Instagram @bandung_hari_ini. Saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat kelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Riki yang sudah memberikan informasi yang cukup banyak. Ada 3 poin. Di antaranya hal-hal yang positif tentu ya, bandar beraktifnya kembali Bandara Husein, kemudian nanti ada kebun binatang, sudah ada pengelola yang tetap, semoga lebih baik, lebih maju dan lebih bervariasi lagi itu koleksi hewan-hewannya ya. Dan juga hal yang positif yang dilakukan masif oleh Bobotoh, semoga saja memberikan inspirasi untuk semuanya, karena sampah tidak bisa dipikirkan oleh pemerintah saja, karena di setiap rumah menghasilkan sampah ya. Mudah-mudahan nanti setelah sosialisasi ada apa, ada penyuluhan dan lain sebagainya, sampah itu tidak keluar gitu ya, cukup di rumah dan diberdayakan di rumah dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Riki, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita lanjutkan kembali morning review di pagi ini, Selasa 7 Juli 2026.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Bandung sih dari jam 107.5 FM. Kita lanjutkan tadi tips yang tersisa kepotong sahabat Kelight tentang bagaimana memulihkan pemulihan kembali badan kita setelah kita berolahraga. R yang kedua, karena tadi ada 5 R ya, R yang kedua adalah repair. Aktivitas fisik menyebabkan serat-serat atau otot mengalami kerusakan kecil. Dan proses inilah yang nantinya akan diperbaiki sehingga otot menjadi lebih kuat. Agar proses tersebut berjalan optimal, tubuh membutuhkan protein berkualitas tinggi sebagai bahan pembangun jaringan. Leitner menyarankan mengkonsumsi sekitar 15 hingga 30 gram protein setelah berolahraga. Sumbernya bisa berasal dari ayam, ikan, telur, susu, yogurt, tahu, tempe, maupun minuman tinggi protein. Ia juga merekomendasikan perpaduan karbohidrat dan protein dengan rasio sekitar 1:3:1. Dan kombinasi ini dapat diperoleh melalui smoothie yang berisi buah beku, oat, susu atau susu nabati serta tambahan protein sesuai kebutuhan. Kemudian reinforce, pemulihan bukan hanya soal pengembalian energi dan memperbaiki otot, tetapi juga menjaga kesehatan sel, sistem imun, dan saraf. Caranya dengan memperbanyak makanan utuh yang kaya antioksidan dan senyawa antiinflamasi, seperti buah-buahan, sayuran berwarna, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan, hingga minyak zaitun. Kemudian R yang keempat adalah rehydrate. Tubuh kehilangan bukan hanya air, tetapi juga elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium melalui keringat. Dan untuk olahraga ringan yang tidak menyebabkan banyak berkeringat, air putih umumnya sudah cukup memenuhi kebutuhan cairan. Namun setelah aktivitas yang berat atau berlangsung lama, tubuh memerlukan tambahan elektrolit melalui makanan maupun minuman agar keseimbangan cairan kembali normal. Natrium misalnya berperan membantu tubuh mempertahankan cairan sehingga proses rehidrasi menjadi lebih efektif. Yang R yang terakhir, rest. Langkah terakhir sering dianggap sepele, padahal justru menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Saat tidur, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang membantu memperbaiki jaringan dan membangun kembali otot. Waktu istirahat yang cukup juga berkontribusi menurunkan risiko cedera serta menjaga performa tubuh dalam jangka panjang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 Keteknikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Buenos días, Venice, 107.5 FM, selamat pagi. Terima kasih Ibu Anita sudah memberikan semangat di pagi ini ya. Memang di luar cukup sejuk, matahari sudah mulai bersinar dan cocoklah ya kalau sudah memulai aktivitas atau Anda sudah menyelesaikan aktivitas di pagi ini ya. Berkebun, berolahraga, hanya sekedar jogging saja sebelum memulai aktivitas rutin Anda. Terima kasih juga untuk sahabat Chris di Parmindo, selamat melaksanakan, selamat memulai aktivitas di pagi ini. Sahabat Gelet, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan impor, ada sistem logistik yang andal. Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show K-Lite bersama PT FM Global Logistik hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 hingga pukul 12. Dengarkan melalui K-Lite 107.1 FM Radio Analog, saksikan di YouTube channel K-Lite atau streaming di klite.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistik, Your Cargo Matters.

Bandung is ready sound 107.5 FM. Kata Cenanon, di Bandung jadul pagi-pagi ada dingin-dinginnya. Dulu iya ya, bangun pagi teh di Bandung dingin gitu, sejuk gitu ya. Sekarang terasa ya. Mudah-mudahan terasa terus ya kesejukan di Bandung. Jadi memang khasnya Bandung sejuk. Terima kasih Cenanon sudah ngirim kopi juga ya. Baik, sahabat kilat, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi sorotan di tengah berbagai tekanan yang membayangi perekonomian nasional. Dan sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Ninawai menyebut 55 ribu buruh berpotensi terdampak imbas kenaikan harga gas industri. Hal ini disampaikan Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dalam acara Rakenas KSPI di Jakarta. Dalam paparannya, Andi mengatakan industri keramik tengah mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari pabrik Millennium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan. Setelah itu, pemerintah memutuskan membentuk satuan tugas atau satgas mitigasi PHK dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai ketuanya. Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa isu PHK perlu dibaca secara proporsional. Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dinilai belum berada dalam situasi kolaps. Tetapi sejumlah sektor memang tengah mengalami tekanan yang tidak ringan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indep, M. Rizal Taufikurrahman, mengatakan tekanan tersebut paling terasa di industri padat karya dan manufaktur yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi maupun kondisi pasar. Menurutnya, sentimen mengenai PHK muncul karena pelaku industri mulai menghadapi kombinasi tekanan yang terjadi secara bersamaan. Biaya produksi meningkat, sementara pasar belum cukup kuat menyerap hasil produksi perusahaan.

Unnecessary Sound 107.1 FM. Kata Chris di Parmindo, ini lagu kenangan. Lagu ini maksudnya, I wanna dance with somebody, ya. Itu lagunya, ya. Ya, yang penyanyi aslinya dari Whitney Houston. Itu ya. Ya memang ini lagu lama ya. Jadi kenangan. Ya, semoga sahabat-sahabat kalian, lagu-lagu yang saya persembahkan untuk Anda bisa memberikan semangat di pagi ini ya. Tentu dengan beat-beat yang agak energik gitu ya. Oke, sahabat kalian, Wakil Presiden ke-13 Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia seharusnya bisa meraih peringkat 1 ekonomi syariah di dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-4. Di bawah Malaysia di peringkat 1, Uni Emirat Arab di peringkat 2, dan Arab Saudi di peringkat 3. Pada tahun 2023, Indonesia menurutnya sempat menduduki peringkat 3. Namun pada tahun 2006, posisi Indonesia turun ke peringkat nomor 4. Ma'ruf mengatakan hal ini jadi tantangan tersendiri dan Indonesia dengan segala potensinya menurut Ma'ruf tidak pantas jadi nomor 4. Ma'ruf yang didapuk menjadi Bapak Ekonomi Syariah Indonesia juga mengatakan Indonesia mestinya bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia dan pusat produksi halal dengan segala potensi yang ada. Dan dalam selain itu, ajang yang digelar memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107,5 sahabat Calibrate, sudah bersama kita di Morning Review Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Calibrate atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini hari milik Anda. Semua pekerjaan, semua tugas-tugas, semua rutinitas Anda bisa terlaksana dengan baik. Sahabat Calibrate, terima kasih. Angga Dika undur diri. Insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Light. Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking. Bang.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan import ada sistem logistik yang andal. Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show Kelight bersama PT FM Global Logistik. Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 hingga pukul 12. Dengarkan melalui Kelight FM 107,1 FM, radio analog, saksikan di YouTube channel Kelight atau streaming di kelight.id. Dan jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistik, Your Cargo Matters.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Bandung is waiting sound 107.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, Kak Dika kembali hadir bersama Anda di siang ini di Tell to Tell, Selasa 7 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Dan pukul 14 kita akan bersama-sama rekan-rekan kita dari RON 88 ya, yang nanti akan memberikan sebuah informasi, ada sebuah kegiatan yang cukup menarik. Insya Allah nanti akan hadir Mbak Airin Markom dan PR Manager.

Air PT Panfila Indosari atau RON 88, dan juga ada beberapa narasumber lain yang nanti akan ikut bergabung. Informasinya nanti akan lebih detail, Anda bisa menyimaknya pukul 14.15 ya. Anda juga bisa bergabung nanti, dan bahkan Anda juga bisa nanti bergabung dalam kegiatannya. Kegiatan yang cukup menarik, sahabat kilat ya. Nanti akan kita simak pukul 14.15 nanti. Dan bagi sahabat kilat yang seperti biasa request detail to tell, sudah mulai dibuka, silakan Anda bisa request di 0812-203-1972. Sudah ada yang request beberapa, cukup banyak ya. Terima kasih, selamat siang. Nanti akan saya carikan lagunya. Terima kasih. Baik, sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 15 nanti.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Terima kasih Mas Zaki Haidar yang berada di Renon dan Pasar. Terima kasih ya. Sudah request tadi lagunya sudah diputar dari Karen White. Terima kasih Mas Zaki, selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Kemudian ada Umi, terima kasih lagunya dari Pibo Bryson. Sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih. Salam-salamnya Kangge Sedayana. Tetap semangat katanya. Terima kasih. Kemudian ada Mas Sandi Gustejo, terima kasih. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight semua. Kemudian ada Mbak Nila Didago, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi, dan Mbak Susi. Terima kasih. Mbak Nila, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Kang Doni di Karasak. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih Kang Doni, selamat siang. Kemudian ada Bang Ayes. Terima kasih Bang Ayes, selamat siang. Lagunya juga sudah saya persiapkan, tapi judulnya diganti ya. Terima kasih Bang Ayes. Iya itu, tadi yang pertama lagunya tidak saya temukan ya. Terima kasih Bang Ais, selamat siang. Kemudian ada Kang Adi, terima kasih. Di Jakarta ya, Kang Anders di Jakarta. Terima kasih lagunya dari Supply. Oke, terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini. Silakan bagian yang baru saja bergabung. Masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 14 nanti ya, karena 14.15 kita akan menyimak informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari RON 88 dari PT Panvilla Indosari ya, dan juga rekan-rekan yang lainnya yang akan menginformasikan sebuah kegiatan yang cukup menarik. Kita akan menyimak nanti pukul 14.15. Kita lanjutkan, silakan sahabat Kelight bagi Anda yang ingin request lagu di 0812 203 1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Dan dari Uminea Siryavi, terima kasih ya. Selamat siang. Dan yang tadi yang kirim Kanggo Sedayana katanya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali sahabat Kialite, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972 untuk memilihkan request Anda. Sahabat Kialite, Anda tentu sudah mengetahui BPR Guna Dana Mitra Sembada yang lebih kita kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kilat, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Ariban nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-1085-8761, 0821-2085-8761.

0: FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ananda Sandira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut.

0: karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
0: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
2: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih pembatasan juga. Dia hanya keluarga inti saja.
0: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
4: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
5: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
4: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
6: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memasuki sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
7: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
8: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah. Tadi aja komplikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim bahwasanya saat ini

0: ganti perban 2 hari sekali, ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum, dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik, SDO itu masih itu saja dokter yang dilibat.
1: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
3: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
2: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
4: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
5: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Harga standar hari ini jumlahnya 25, kalau ecerannya 27.
4: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
2: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
6: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
7: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
6: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Renux is my disaster. The studio come satu FM. Lagu dari Debbie Gibson ini pembuka paruh kedua jumpa kita di Delta Hotel, dan ini sekaligus request dari Mas Sandi Kustejo. Terima kasih sahabat-sahabat Gelat yang sudah bergabung di siang ini. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita yang tinggal kurang lebih 40 menit lagi ya, menjelang pukul 14 nanti. Pukul 14.15 nanti kita akan sama-sama menyimak sebuah info.

informasi yang sangat bermanfaat, terutama bagi Anda yang tetap menjaga kebugaran tubuh ya. Ada kegiatan olahraga nih bersama PT Panvilla Indosari, Mbak Airin ya. Nanti kita akan sama-sama menyimak pukul 14.15.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Menzies Barisan 107,1 FM. Sahabat Kelai, terima kasih Anda sudah bergabung di siang ini. Terima kasih yang request memilihkan lagu-lagu favorit Anda. Sahabat Kelai, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan import ada sistem logistik yang andal? Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show K-Lite bersama PT FM Global Logistik, Kamis 9 Juli 2026, pukul 11 hingga pukul 12. Dengarkan melalui K-Lite 107,1 FM Radio Analog, saksikan di YouTube channel K-Lite atau streaming di www.klite.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistics, your cargo meters.

Music Spiny Sound 107,1 FM baru saja berlaku. WhatsApp dari Blondis. Terima kasih. Ini permintaan atau request dari Kang Ahmad. Terima kasih. Kirim salamnya untuk kru. Sehat. Salam sukses selalu dan semua simpatisan kilat. Selamat menyimak lagunya. Terima kasih, Kang Ahmad. Kemudian ada Mas Sugiarto. Terima kasih. Selamat siang. Salam Goes juga. Ada Kang Ian Aziz, terima kasih. Teh Edit, terima kasih. Kang Hadian, terima kasih. Kemudian ada sahabat Dinda, terima kasih juga. Terima kasih baru muncul Mbak Sri, terima kasih. Kang Adi Wirawan, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Saya informasikan kembali request kita hingga pukul 14 nanti ya. Jadi setelah 14.15 kita akan mengikuti sebuah perbincangan menarik bersama PT Panvilla Indosari. Kita akan sama menyimak dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung nanti di 0812-203-1972.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Paskes wajib utamakan layani pasien, penolakan akan berujung sanksi tegas. Dirjen Pipit resmi jadi Kapolda Jawa Barat. Persib Bandung masih tunggu kepastian pemain baru dari Argentina. Saya Yudi Dirgantara, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh tenaga kerja dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena persoalan administrasi maupun status pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Farhan usai melantik 105 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tenaga kesehatan harus lebih dahulu memberikan pertolongan kepada pasien sebelum mengurus administrasi. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung tidak akan mentoleransi fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Bagi rumah sakit daerah maupun puskesmas milik pemerintah, pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat hingga pemberhentian terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, izin operasional akan dievaluasi apabila terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Sebagian besar jalan yang merupakan kewenangan desa, kondisinya sangat rusak dan sulit untuk diperbaiki menyusul adanya pengurangan dana desa dari pemerintah pusat. Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membantu perbaikan jalan-jalan desa mulai bulan Juli 2026 ini. Gubernur berharap dengan adanya bantuan dari provinsi untuk perbaikan jalan-jalan di desa ini bisa mengurangi beban pihak desa dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
1: Iya, makanya sebenarnya jalan itu dari dulu kewenangan desa, kan dulu desa punya sudah punya dana desa, tapi mungkin nggak cukup atau memang jalannya terlalu panjang. Nah, yang periode sekarang ini mungkin bulan Juli mulainya, kita akan segera memfokuskan pembangunan jalan desa, karena lelang-lelang yang provinsi sudah, yang kabupaten sebagian sudah. Nah sekarang kita mengarah pada desa, jadi akan kita, udah kita beresin deh bahasanya gitu aja. Iya kan, tapi nanti kita beresin.
0: Irjen Pol Pipit Rismanto akhirnya resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Sedangkan Komjen Pol Rudi Setiawan akan menempati posisi baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Momentum pisah sambut ditandai dengan digelarnya upacara penyambutan dan pelepasan di lapangan Apel Mapolda Jabar Senin 6 Juli 2026. Usai acara pisah sambut, Irjen Pipit Rismanto mengatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Bayangkara di Jawa Barat. Pipit menegaskan komitmennya penuh untuk melanjutkan estafet program-program positif yang sudah ditanamkan oleh pendahulunya. Saat ditanya mengenai molornya acara serah terima jabatan tersebut, dengan tegas Pipit mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
2: Molor itu biasa di situ, ya karena harus klop juga. Misalnya pengganti saya kan punya jabatan yang jabatannya belum diisi. Ya seperti itu. Ya, atau juga sebelumnya juga promosi dari yang saya gantikan juga perlu promosi. Jadi itu perlu posisi yang jelas, yang pasti. Sehingga kalau masalah rumor-rumor tidak perlu saya klarifikasi.
0: Persib Bandung masih menunggu kepastian pemain asing baru dari Argentina, Mariano Peralta. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan prosesnya masih terus berlangsung antara Persib dan manajemen Peralta. Umuh meminta Bobotoh bersabar untuk kepastian tersebut. Sebelumnya di musim transfer ini, Persib telah mendatangkan 5 pemain baru, baik lokal maupun asing. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Gakuto Notsuda.
3: Mudah-mudahan aja Peralta cepat datang, yang bukan dikatakan sulit. Mudah-mudahan Peralta cepat datang, Peralta bergabung. Nah itu suatu, iya mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan setelah tanggal 10 nanti semua. Kita kan nego kan, semuanya juga berharap untuk berpindah. Bukan itu kan.
4: Jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita di disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Sunda atau Tatar Sunda perlu waktu panjang. Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Profesor Asep Sumaryana menilai banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, antara lain perubahan administrasi kependudukan dan masih banyak etnis non-Sunda di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Menurutnya, wacana mengubah nama provinsi harus berjalan dibarengi dengan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif.
6: Kalau tadi katakan ada yang pro dan kontra, memang itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, ini perlu sosialisasi, perlu internalisasi, perlu pemahaman bersama, sehingga ini harus dilakukan, termasuk mungkin resiko yang tadi katakan. Jadi, untuk mengganti itu, mengganti ini, segala macam. Mungkin kalau di daerah elemen-elemen di pokok surat sekolah dan segala macam itu kan jadi banyak juga. Makanya perlu internalisasi, perlu sosialisasi supaya mereka-mereka juga bisa memahami artinya itu sesuatu yang agak panjang.
0: Minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api pada akhir pekan terus menunjukkan tren positif, terutama saat libur sekolah. Jumlah penumpang kereta api pada akhir pekan lalu yang mencapai lebih dari 45 ribu orang menjadi angka tertinggi dibandingkan dua pekan sebelumnya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan peningkatan jumlah penumpang menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan selama momen libur sekolah. Menurutnya, selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026, PT KAI Daop 2 Bandung melayani perjalanan lebih dari 300 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 136% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 220 ribu lebih tempat duduk.
7: Selama libur sekolah, mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, menjalankan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler setiap harinya dari jumlah stasiun keberangkatan. Total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 220.944 tempat duduk untuk masa 16 hari libur sekolah tersebut. Sampai dengan akhir masa libur sekolah pada tanggal 5 Juli, tercatat sebanyak 300.457 pengguna jasa kereta api yang menggunakan jasa layanan kereta api atau lebih kurang 136% dari tempat duduk yang kami siapkan.
8: Sampurasun Wage Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Africa Festival 2026. Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram @AsiaAfricaFestivalOfficial dan @tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini

0: menyuguhkan mata air alami.
1: Bandung City by the Sound 107.1 FM. Selamat siang sahabat Kelight. Seperti saya informasikan tadi di awal tadi perjalanan Tell to Tell, bahwa di jam 2 jam 14 ini kita akan sama-sama menyimak sebuah informasi, sebuah kegiatan yang cukup menarik yang akan diadakan oleh teman-teman kita dari PT Panvilla Indosari, tepatnya Ron 88 ya, seperti yang tadi spotnya muncul jinglenya. Di studio sudah ada PR-nya PT Panvilla Indosari, Mas Alan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang sahabat Kelight semua, Kang Angga, selamat siang.
1: Selamat siang, kabar baik?
2: Kabarnya sangat baik, puji Tuhan.
1: Semangat terus ya.
2: Lagi semangat-semangatnya nih Kang, gitu ya. Mungkin seperti yang tadi Kang Angga mau bocorin ke sahabat Kelight ya, saya juga ikutan semangat gitu.
1: Semangat. Memang tadi ada beberapa sahabat Kelight yang setelah saya kirim flyernya menanyakan ini kapan. Nah, sabar. Sabar. Ada yang mengatakan, "Loh kan udah telat." Oh, belum, ini belum dilaksanakan. Baru akan mulai.
2: Betul.
1: Ya, baik. Tapi sebelum ke sana, ini sangat disayangkan sebetulnya ada dua tamu yang lain ya yang terikat yang ada kaitannya dengan kegiatan yang akan diadakan oleh Ron 88 ini, yaitu dari Kaki Besi Club ya, kemudian dari Suju ya.
2: Betul.
1: Sumbersari Junction, Jogja Sumbersari Junction. Tapi tidak mengapa, kita akan sparring partner cukup sama Kang Alan nanti
2: iya.
1: Nanti menjelaskan semua kegiatan. Tapi sebelumnya Mas Alan, gini, kan sekarang ini lagi musimnya kemarau ya Mas Alan ya. Ada panasnya, pas sore-sorenya sudah mulai dingin, termasuk di Kelight ini dingin banget gitu ya. Nah, untuk menjaga agar tetap tubuh ini, kan tadi pagi ini saya siaran dari tadi pagi, ada sebuah informasi yang menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, termasuk juga ketika, apalagi ketika kita berolahraga, keringatnya banyak, itu si cairan tubuh itu harus tergantikan.
2: Betul banget.
1: Bagaimana itu strateginya Mas Alan?
2: Oke, benar banget. Jadi memang kalau kita lihat situasi hari-hari ini nih Kang, jadi apa yang kita udah bahas dari kemarin-kemarin, bulan-bulan lalu, ternyata benar bahwa kayak El Nino itu tuh lagi kita alami nih. Jadi sekalinya lagi panas, aduh, kerasanya di jalan teh bikin gak nyaman ya Kang ya. Bahkan kita ada di dalam ruangan, kalau ruangannya gak ber-AC tetap rasanya gerah banget gitu. Padahal kita tuh di kota Bandung, yang harusnya Bandung terkenalnya adem gitu ya Kang ya. Tapi kalau lagi El Nino gini tetap kerasa gerah gitu, gerah sedikit. Rasanya pengennya malas-malasan di ruangan ber-AC gitu jadinya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang dengan cuaca lagi kemarau kayak gini gitu ya, bikin rasanya tuh gerah, kering. Belum lagi kadang dengan aktivitas yang memang kita sukai juga, mungkin sambil berolahraga juga atau aktivitas kita tinggi gitu ya, sampai seperti yang Kak Angga bilang bahwa cairan tubuhnya ini jadinya kan mau gak mau harus ada yang gantiin dong gitu ya. Dan salah satunya gitu tentu pasti harus diperhatiin bagaimana cairan yang masuk juga Kang gitu. Salah satunya pasti dari air mineral yang kita minum. Tapi juga jangan salah buat sahabat Kelight bahwa ternyata cairan itu bisa kita dapat juga dari buah, dari sayur. Tapi kan sebetulnya kita punya masalah nih Kang. Anak-anak zaman sekarang, apalagi Bandung, kayak surganya semua kuliner dan jajanan gitu ya. Rasanya kalau lagi pengen ngemil gitu, pasti nyarinya yang gurih-gurih, yang asin-asin, yang padahal yang asin-asin itu tuh semua nyerap air Kang. Gitu. Jadi akhirnya cairan di dalam tubuh kita malah terikat sama hal-hal yang terlalu asin tersebut, dari hal-hal garam gitu ya. Jadinya sayang banget cairan tubuh kita. Akhirnya kita malah milih yang gitu-gitu karena enak di lidah. Kita gak konsumsi yang mengandung air kayak tadi buah atau makannya lebih yang sayur gitu ya. Akhirnya tubuh kita jadi harus ngandelin cairan pasti dari air minumnya Kang gitu. Bahkan kadang kita sekali oke, minum deh, saya minum kok Kang gitu ya. Tapi minumnya di coffee shop, minumnya kopi americano, minumnya gitu ya Kang. Sedangkan kita gak mungkin sehari minum americano sampai 2 liter americano aja gitu ya Kang ya.
1: Keblenger.
2: Bisa keblenger, bisa gak tidur seminggu jangan-jangan. Ya, tapi sedangkan kenyataannya kan kayak gitu Kang gitu. Anak-anak zaman sekarang khususnya, atau bahkan kita yang sudah bekerja, rasanya kalau gak ngopi gak bisa. tapi akhirnya buah enggak, sayur enggak, gitu ya. Sekalinya minum minuman yang tinggi kafein tadi. Tapi minum yang kayak gini nih, yang bening, yang nggak ada nggak ada rasa-rasa manis-manis dari gula buatan kan. Kita zaman sekarang mah minum yang gula buatan teh enak banget rasanya ya Kang ya. Apalagi yang udah gula buatan kasih es batu, nah, itu pasti diincar tuh. Tapi untuk yang alami gitu ibaratnya ya Kang, yang buat tubuh gitu, kita akhirnya jadi kurang. Sedangkan justru jawaban yang tadi Kak Angga udah tanyakan adalah jawabannya justru kita butuh air mineral ya Kang. Air yang alami, karena tubuh kita butuhnya bukan gula buatan, tubuh kita bukan butuhnya kafein berlebihan. Kafein juga baik tapi bukan berlebihan. Kayak tadi Kang, Americano 2 gelas gitu ya. Atau misalnya nyarinya minuman-minuman boba yang manis. Tubuh kita bukan butuh yang kayak gitu kebanyakan Kang. Bukan berarti dilarang ya sahabat Kelight ya. Tapi kalau misalnya kita lagi lihat situasi nih gitu ya. Wah, air mineralnya harus cukup. Biar tubuh kita ini jangan sampai kekurangan cairan, jangan sampai dehidrasi gitu Kang.
1: Betul. Nah, ngomong soal kekurangan cairan dalam tubuh, kan kalau tidak ada gejala nih ya, biasa-biasa wenya,
2: biasa aja,
1: nggak tahu gitu kita ya, kekurangan ternyata. Nah, bisa nggak terdeteksi orang-orang awam seperti saya ini gitu, tiba-tiba terdeteksi bahwa oh saya merasa bahwa ini kekurangan cairan nih.
2: Bisa
1: gejala
2: banget.
1: Gejala apa yang dirasakan oleh seseorang?
2: Oke, justru kalau tadi Kang Angga kan berarti nanya nih ya, bisa dideteksi nggak, ada gejalanya nggak gitu ya Kang ya. Sebetulnya kalau dibilang bisa dideteksi atau nggak, bisa banget. Nah, misalnya dalam satu hari setelah kita lagi beraktivitas nih, berapa jam nih Kang? Pasti kan kita pengen ke kamar mandi. Waktu pada saat kita buang urin, warna urinnya seperti apa gitu ya. Biasanya kalau sahabat Kelight main mungkin ke mall atau ke restoran gitu ya, atau di hotel juga bahkan ada stiker-stiker yang nempel di toilet yang nunjukin warna urin kamu hari ini seperti apa. Kalau udah kuning pekat sampai ke coklat, wah itu udah sangat-sangat parah tuh, butuh banget cairan tubuh. Waktu kuning masih gelap, atau ada kuning yang pucet, ada yang putih gitu ya. Coba menurut sahabat Kelight sendiri, air urin yang baik tuh yang kayak gimana? Karena ternyata Kang, waktu saya coba ngobrol, setelah saya pelajari, setelah saya di round 88 tentunya gitu ya, kita pikir makin bening makin bagus Kang. Tapi ternyata banyak di luaran sana yang dulunya sama seperti saya. Pikir yang paling bening paling bagus. Ternyata yang paling bagus itu yang kuning pucet. Bukan kuning gelap, kuning terang gitu, enggak, kuning pucet. Jadi hampir bening tapi jangan bening Kang. Justru terlalu bening sampai warnanya kayak air lagi, itu justru terlalu banyak. Itu juga enggak bagus buat tubuh gitu. Karena badan kita jadi too much electrolyte gitu. Jadi yang bagus itu yang kuning pucet. Tapi kebalikannya kalau misalnya warna urin kita udah kuning gelap gitu ya, itu udah sebagai salah satu tanda bahwa kita tuh udah kekurangan cairan. Karena cairan yang ada di tubuh itu kan diputar ke seluruh tubuh ya Kang. Tubuh kita tuh untuk organ-organ kita bisa saling berkoordinasi, mereka butuh cairan. Nah, itu tuh berarti udah muter itu-itu terus tuh airnya Kang. Makanya setiap kali dia muter, dia bawa sampah lagi dari tubuh. Makanya pas giliran sekalinya dikeluarin, wah, itu udah banyaknya sisa-sisa amino yang udah kotor banget. Gitu. Jadi, kalau misalnya dilihat dari mana, salah satu yang paling gampang lihat dari air urinnya. Atau kalau misalnya dibilang ada gejalanya nggak? Nah, bener kata Kang nggak? Biasanya mah nggak kelihatan gejalanya, Kang. Apalagi udahlah, saya mah di kantor, ruangannya ber-AC, dan nggak haus. Jadi gitu ya, Kang. Tapi justru sebetulnya kita itu perlu minum sebelum terasa haus, Kang. Kalau udah mulai, haus ya, asa pengen minum gitu, tenggorokannya asa kering, berarti udah telat sebetulnya. Sebetulnya kita udah telat satu langkah. Gitu, karena waktu kita udah, tubuh udah ngasih sampai bilang haus ya, berarti udah sinyal warning. Hey, kita tuh kurang air nih di dalam tubuh gitu. Tapi kalau kita lagi gak haus, makanya perlu sesekali minum seteguk. Nanti lagi kerja, tek-tok komputer gitu, dikit-dikit minum lagi. Karena sekali minum mah jangan langsung seember Kang. Pasti itu yang bikin kita gak mau minum kayak gitu teh jadinya. Betul. Gitu Kang. Betul.
1: Nah itu termasuk juga strategi ya. Karena untuk misalnya ini sudah terasa haus nih, sudah terasa pekat, langsung minumnya 2 liter yang botol gede itu 2 liter kan, di samping enak juga asa kembung kayaknya.
2: Benar, jadi malah gak nyaman ya Kang sebetulnya.
1: Iya, nah itu strateginya gimana tuh? Berarti kan harus dari awal tuh.
2: Betul.
1: Mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu harus benar-benar di porsi minumnya seperti yes, apa.
2: Betul. Jadi kalau misalnya nih sahabat Kelet nih, kalau lagi tadi Kangang nanya dari bangun tidur tuh gimana, saran yang paling baik waktu bangun tidur, sebetulnya sahabat Kelet tuh kalau misalnya tipikalnya gak suka minum-minum kayak gini ya Kang, kan saya juga punya teman loh Kang, dia tuh gak suka minum air mineral. Dia rasanya mau jadi enek gitu, jadi dia harus dikasih warna sedikit pakai teh, walaupun jadinya tawar gitu. Kata dia alasannya ke situ tuh Kang. Tapi saya tetap bilang bahwa tubuh kita kan butuhnya air mineral, gak selalu nyari yang warna atau nyari yang berasa gitu ya Kang. Cukup sebetulnya waktu bangun tidur minum segelas kecil juga cukup dulu Kang. Jadi gak mesti langsung tiba-tiba oh 500 mili gitu. Wah, buat sebagian orang yang gak biasa pasti langsung gak enak di dalam perutnya. Kayak tadi Kang bilang, jadi kayak rasanya kayak kembung, malah jadi udah mulai ih masih pagi-pagi udah enak jadinya gitu ya. Jadi sebetulnya cukup satu gelas kecil, nanti sebelum tidur juga minum lagi tuh Kang, biar waktu pas kita lagi istirahat tubuh kita gak perlu ngasih warning haus nih, bangun dulu minum gitu ibaratnya. Karena kan waktu tubuh kita dibawa istirahat, sebetulnya sel-sel di dalam tubuh kita kan juga lagi memproduksi sistem pertahanan tubuh ya Kang. Jadi tubuh kita gak benar-benar berhenti kayak robot atau yang dimatiin turn off gitu langsung berhenti semuanya. Enggak, tubuh kita tetap menghasilkan sistem-sistem imun yang dimana itu juga butuh cairan tubuh. Tapi sepanjang dari tadi beraktivitas sampai nanti mau ke malam, nah kalau dari yang segi kita sering bagi nih, gibarnya kita Ron 88 sering banget ngomong satu hari itu laki-laki minimal minum 2,7 liter, perempuan 2,2 gitu. Nah itu semua dibagi-bagi. Jadi jangan sampai wah minum dulu deh sekarang 1 liter nanti bisa lupa, nanti minum lagi. Enggak gitu juga Kang sebetulnya. Karena tingkat aktivitas kita kan kepadatan aktivitasnya beda-beda. Misalnya pagi-pagi belum terlalu sibuk nih, pas siang-siang ternyata kerjaan kita di lapangan, di bawah matahari, yang tadi Kang bilang sampai lebih banyak ngeluarin keringet. Nah di situ pas kita butuh booster airnya. Waktu pagi-pagi jangan langsung tinggi, walaupun kita aktivitas lagi biasa, minum aja secukupnya dulu. Misalnya 1-2 teguk, kalau misalnya bagi yang gak suka minum gitu ya, minum dulu karena emang itu perlu. Kalau misalnya dibilang pemancingnya apa, coba deh yang suka ngoleksi-ngoleksi tumbler, taruh di sebelah komputer kerjanya tuh Kang gitu. Jadi gak cuma sekedar tumbler dibeli buat nyocokin sama style baju kita hari ini, tapi juga diisi. Jadi sesekali minum gitu ya, 1-2 teguk, nanti kerja 1-2 teguk, pokoknya jangan sampai nunggu aduh haus ya gitu baru minum, itu udah telat. Jadi kalau misalnya disolusiinnya gimana, yang paling penting pas pagi, pas mau tidur, pas aktivitas disesuaiin sama tingkat aktivitasnya. Kalau lagi banyak di lapangan keringetan, wah itu jangan sampai tubuh ngasih warning, karena takutnya kalau kita udah over ngeluarin keringet, kan kita juga otak berpikir keras waktu kita bekerja ya Kang ya. Jangan sampai saking capeknya cairan tubuh kurang, kita black out di tengah pekerjaan kita juga, karena koordinasi di dalam tubuh kita akhirnya kayak lost tiba-tiba Kang. Itu cuman gara-gara kurang minum. Gitu.
1: Iya. Blackout itu pernah dibahas sama dokter Indra ya.
2: Benar. Sama dokter Indra tuh. Iya,
1: karena dehidrasi itu. Nah, ini yang ini ada yang bertanya. Boleh
2: dijawab. Seru banget.
1: Sebentar. Saya harus nyalain TV sebelah nih biar Mas Alan tahu gimana ya.
2: Atau dibacain sama Kang Angga juga boleh Kang.
1: Saya sambil lihat. Ini dari Kang Ahmad nih. Kang, kalau kopi terlebih dahulu di pagi hari bagaimana katanya? Soalnya malas bangun kalau belum kelihatan kopi dan jarum coklat.
2: Oke, nah ini kebanyakan orang gitu ya Kang, kalau pagi-pagi itu wajib ngopi dulu. Sebetulnya kalau misalnya dibilang apakah boleh atau enggak boleh atau gimana gitu. Nah, jawabannya sebetulnya gini, kita yang punya kebiasaan tubuh kita gitu ya. Sebetulnya kalau tadi ditanya disarankannya seperti apa, minum air putih dulu sebetulnya. Kenapa? Karena sebagian banyak orang itu kan gak biasa dengan kopi. Tapi kalau udah terbiasa dengan kopi sebetulnya gak ada yang salah juga. Tapi jangan sampai kita melupakan air mineralnya nih gitu. Karena pada dasarnya kopi itu akan bersifat asam ke dalam tubuh Kang. Jadi kalau kita hanya pagi-pagi minum kopi aja langsung tanpa kita minum air mineral, tanpa kita ketemu sama yang lain gitu, tubuh kita ini akan dibuat bersifat asam gitu. Yang dimana tubuh kita itu sebetulnya pH di dalam tubuh kita itu harus bersifat netral bahkan cenderung basa. Nah kopi itu sangat menyisakan sisa-sisa di dalam tubuh, di dalam pencernaannya itu bersifat asam. Kalau kita biarin hanya ngopi, terus tadi langsung dilanjutin ngerokok gitu ibaratnya, terus aktivitasnya gak ketemu air minum dulu, gak ketemu buah bahkan gitu ya, tubuh kita itu bakal cenderung asam. Makanya kenapa waktu badan kita akhirnya lemah, saat kita tahu bahwa tubuh kita, sistem pertahanan tubuh juga lagi lemah, terdoping dengan kopi juga yang bersifat asam, itu yang bikin badan kita teh sering gak enak badan, Kang. Gak enak badan, rasanya kok kayak orang sakit, tapi dia bukan kayak orang sakit. Bahkan yang lebih parah lagi, beneran sampai sakit. Karena tubuh kita lebih mudah terserang penyakit kalau tubuh kita bersifat asam, Kang. Gitu, di dalam pH darahnya. Gitu. Jadi kalau ditanya, boleh gak kopi dulu pagi? Sebetulnya gak apa-apa, Pok, dikasih kopi gitu ya. Tapi juga jangan lupa netralinnya sama air mineralnya juga. Jangan sampai udah kopi, udah aja sepanjang hari gak ketemu apa-apa gitu. Itu jadi gak bagus sih ke dalam tubuh gitu, untuk Kang Ahmad ya.
1: Terima kasih Kang Ahmad ya. Masih typing, silahkan Kang
2: Ahmad. Manggo.
1: Ini masih Giarto. Oh, nanti ini kegiatannya ya. Nanti di sesi kedua kita akan bicara soal kegiatan.
2: Kelihatannya excited banget ini Kang ya, Kang Sugiarto ya, Kang Sugiarto.
1: Karena memang saya sudah kirim di WhatsApp-nya.
2: Udah di spill-spill gitu ya.
1: Jadi penasaran nanti ya, setelah setelah sesi pertama ini kita akan membahas kegiatan yang Infinity Walk katanya. Ada beberapa. Nah, kalau begitu kita akan jeda dulu sesaat. Silakan sahabat kilat persiapkan diri. Ini ada kegiatan yang menurut saya ini sangat bermanfaat, sangat fun,
2: betul,
1: sangat menyehatkan, sangat menghibur lah pokoknya ya. Nanti kita akan, ya gimana?
2: Ya betul banget. Jadi kalau misalnya tadi Kang Angga udah bilang tentang acaranya bakal seru banget, berkaitannya di mana? Mungkin banyak yang udah mulai lihat di Instagram di mana, tapi kayak ini tuh acara apa gitu ya. Nah, benar kata Kang, tungguin aja dulu nih biar makin penasaran gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Alami ya, betul. Saya walaupun pakai tumbler isinya RON 88 karena galonnya juga RON 88 ya. sebentar. Kita ngebahas dulu ya sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat Kelly tentang kegiatan ini. Yes. Nah, Mas Alan, ceritakan nih tentang keseruan nanti ya sebuah program acara yang sebetulnya namanya sudah mulai muncul ya, Infinity Walk gitu. Dan kemudian ceritakan juga kenapa bekerja sama dengan Kaki Besi dan Jogja Sumbersari Junction.
2: Oke, jadi memang kegiatan kita ini mungkin buat sahabat kalian yang udah lihat gitu ya dari edaran yang dikasih sama Kang Angga gitu ya. Memang namanya Infinity Walk gitu ya. Berarti kita bakal jalan dan tidak berhenti-berhenti, Kang, gitu ya. Enggak. Jadi tenang aja buat sahabat kalian bahwa kita kasih nama kegiatan Infinity Walk karena Infinity itu kan ditanda digambarkan juga dengan lambang seperti yang menyerupai angka 8 tuh, Kang. Nah, karena kita dari RON 88, kita istilahkan dengan Infinity Walk dan kita gandeng Kaki Besi dan Jogja Sumbersari juga semuanya dengan serba alasannya juga. Yang pertama, kenapa dengan Kaki Besi gitu ya? Kaki Besi ini adalah satu komunitas orang yang jalan kaki bareng-bareng. Tapi bukan cuma sekedar jalan, okay, 5 menit, 10 menit, abis itu pulang, berhenti gitu. Enggak, Kang. Jadi Kaki Besi ini adalah satu komunitas yang bahkan kalau yang saya tahu gitu ya, sebagai salah satu komunitas extreme walk. Kenapa dibilang extreme walk? Karena jalannya itu di atas 5 kilo, Kang. Gitu, jalan kaki gitu ibaratnya. Dan dia punya komunitas yang terbesar sekarang di Bandung, di Indonesia bahkan gitu. Dan dia lahir di Bandung komunitasnya gitu, Kang. Nah, komunitas Kaki Besi ini kita udah bareng-bareng dari tahun lalu waktu mereka masih awal-awal, Kang, gitu ya. Jadi awal-awal RON 88 udah support komunitas ini, bahkan sampai berapa minggu lalu mereka baru anniversary yang pertama gitu. Dan mereka sekarang udah punya keanggotaan orang yang mau jalan bareng gitu, itu punya keanggotaan 13.000 orang, Kang, gitu. Ada di Bandung, di Garut, ada di Cimahi, ada di beberapa kota juga, Kang. Jadi memang komunitas ini adalah komunitas jalan yang diminati sama orang karena mereka jalan gak hanya untuk dirinya sendiri. Mereka bisa ajak pasangan mereka, mereka bisa ajak anak mereka. Jadi kalau ditanya kenapa sama Kaki Besi gitu ya, karena yang paling menarik buat kita gini, Kang, banyak orang kadang pengen ikut acara-acara nih, tapi anak saya kecil di rumah, aduh siapa yang nungguin gitu ya. Aduh, orang tua saya juga biar bisa olahraga, tapi kalau acaranya lari, orang tua saya gak bisa gitu. Betul, Kang. Nah, kalau untuk komunitas Kaki Besi, saya juga pernah ikut, Kang, satu kali jalan sama mereka. Ternyata seru banget. Bahkan di kelompok saya itu, kalau jalan itu ada yang pasti bawa anak kecil. Bahkan ada yang bawa orang tuanya yang mungkin udah mulai senior 50-60 tahun. Karena kita jalan itu gak di waktu, Kang. Untuk buru-buru, cepet-cepet. Enggak, kita enggak apa cepet-cepet. Beda kalau sama lari, mereka di timer waktu ya, Kang, ya gitu. Nah, kalau kita jalan bareng, dikelompokin, bahkan kita enggak dituntut untuk siapa yang paling cepet nanti baru dapat hadiah tambahan. Enggak, semuanya akan diperlakukan sama. Jadi walaupun ada anak kecil, ada yang dewasa, itu boleh banget. Dan kenapa jalan, Kang? Karena enggak semua orang bisa lari. Enggak semua orang kuat untuk lari. Tapi kalau jalan, orang bisa bersahabat dengan jalan seperti itu. Dan walaupun kegiatannya Infinity Walk nih, beneran nih gak akan berhenti. Tentu kita ada ukurannya sih, Kang. Kita bakal jalan sekitar 8,8 kilo. Semuanya pokoknya serba 8 dan 8 gitu ya. RON 88 akan jalan sejauh 8,8 kilo. Kegiatannya hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 juga. Wah, jadi semuanya serba 8888 angka infinity juga gitu. Dan kenapa nih sama Jogja Sumbersari? Tentunya kita sudah berrekanan dengan Jogja Sumbersari udah dari lama juga. Dan Jogja Sumbersari kita lihat sebagai salah satu rekanan kita yang juga punya area yang cukup untuk menampung dari kepesertaan yang kita targetkan, karena nanti kurang lebih ada 800 plus 800 plus peserta yang kita mau jadiin target kita. Sebetulnya enggak bulat wajib 800 Kang, tapi 800 plus ya biar sebetulnya biar sama-sama 8 lagi gitu ya. Nanti kita pengen banget targetnya itu ada 1000 sampai 1200 orang untuk jalan bareng, karena dari komunitasnya Ron 88, komunitasnya Kaki Besi, komunitasnya Jogja Sumbersari juga, bahkan komunitas dari semua jaringan rekanannya kita termasuk nanti sahabat Kelight juga, kita juga pengen undang secara spesial. Nah, itu dia. Jadi kalau nanti misalnya sahabat Kelight cari tahu, wah pendaftarannya kadang di luar sana tuh orang masuk ke web link pendaftarannya tuh kadang suka kadang mandet, kadang lancar gitu. Karena memang ada orang-orang yang terus berdaftar gitu, Kang. Masuk gitu, datanya saya juga lihat. Nah, tapi buat nanti sahabat Kelight sendiri, nanti saya bakal kasih tahu gimana cara mudahnya untuk daftar. Tapi jangan sekarang. Nanti kita ngomongin acaranya dulu biar sahabat Kelight nungguin gimana cara daftar biar bisa daftar dengan cara yang spesial karena kamu adalah pendengar dari Kelight. Mantap. Gitu.
1: Ini saya nerobos ke TikTok nih. Cianjur ada enggak?
2: Oh, Cianjur komunitas Kaki Besi ya ada nggak ya? Kayaknya ada deh, jangan-jangan ya. Karena memang udah mulai banget tersebar ke kota-kota tuh, Kang, gitu. Tapi kalau misalnya sahabat Kelight yang di Cianjur juga mau ikutan acara ini, boleh, ayo atuh ke Bandung dulu main sambil liburan sama keluarga. Bener. Ikut seru-seruan karena nanti bakal saya bocorin juga, Kang. Ini nggak cuma jalan habis jalan pulang, bakal banyak kejutannya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Nah, itu dia. Dari sahabat Weni Zahara ini, Cianjur mungkin ada ya. Kalau tidak ada, silakan buat.
2: Iya, boleh dimulai itu. Betul, karena memang awalnya di kota-kotanya juga kayak di Garut gitu-gitu kan semua tuh karena wah sesama grup yang suka jalan, akhirnya jalan bareng, saling nyemangatin, olahraga bareng, wah itu jadi permulaannya, Kang, gitu. Saya tuh nggak sabar deh pengen ngebocorin ada apa aja di acara ini gitu ya, kayak terlalu sabar, excited sabar. Gitu ya.
1: Sabar, sabar dulu. Ini dalam rangka apa ini? Infinity Walk 8.8 km ini dalam rangka apa ini?
2: Yes, jadi kalau misalnya ditanya ini dalam rangka apa nih? Tiba-tiba orang lapangan bikin acara gitu ya.
1: Ujuk-ujuk.
2: Ujuk-ujuk gitu kalau kata orang Sunda mah. Jadi ini tuh dalam rangka anniversary-nya Ron 88 kan, yang ke-33 tahun. Jadi kita dari 1993 seperti yang ada pada label botol Ron 88 atau gelas yang sahabat Kelight minum gitu ya. Kita dari 1993 dan hari ini kita udah berusia 33 tahun. Nanti khususnya di bulan Agustus kita sama-sama merayakan. Makanya nanti di acara Infinity Walk tadi kita gak cuma jalan, yaudah jalan pulang ya. Kita pengen banget bisa bagi-bagi kebahagiaan sama semua orang juga, Kang. Karena kalau dibilang ini 33 tahun, cheers 33 years of trust gitu. Karena kita bersyukur banget masih ada konsumen-konsumen yang bisa percaya sama Ron 88, bisa jalan bareng, makanya kita pengen yuk tumbuh bareng. Bahkan kenapa sih kita jalannya di dalam komunitas yang jumlahnya kok gede banget sampai seribuan peserta gitu. Karena pengen banget antara Ron 88 dan juga semua peserta kita tumbuh bareng-bareng juga. Tumbuh bareng-barengnya pertama di dalam hal kesehatan. Gak bisa lari, kamu gak bisa olahraga yang pace-nya tinggi, okay, dengan jalan itu juga olahraga, itu menyehatkan. Yang kedua, tumbuh bareng-barengnya gimana? Waktu kita gabung nanti jalan bareng-bareng, itu bakal berkumpul orang dari segala penjuru, ceritanya Kang, dari yang latar belakang pekerjaan dan pendidikan manapun, dan mungkin, dan sangat dimungkinkan itu bisa jadi jaringan baru buat kita. Gitu. Jadi kita tumbuh bareng-bareng, gak hanya yaudah minum Ron abis itu udah gitu. Tapi kita tumbuh bareng-bareng, ketemu jaringan baru, teman baru, ya mungkin kedepannya bisa jadi hal-hal yang baru lagi berikutnya. Betul. Gitu, Kang, makanya kenapa kita bikin kegiatan ini. Kita mau bagi-bagi deh, intinya itu yang mau di-spill. Kita mau banyak bagi-bagi.
1: Betul-betul. Ketemu pebisnis, ketemu calon karyawan dan lain sebagainya. Numpuk di situ.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Ini perlu dijawab nih. Sekalian pertanyaan saya ini kegiatan. Kegiatannya ini Mas Sugiharto, kegiatannya kapan? Dan mau tanya, bayar apa gratis ini?
2: Okay. Tanggal kegiatannya tanggal 8 Agustus 2026, which means 1 bulan dari sekarang. Gitu ya, Kang. Jadi sekarang kita akan mulai masuk fase pendaftaran-pendaftaran gitu. Karena 1 bulan lagi kita bakal adain kegiatan ini. Bayar enggak atau gratis atau gimana? Tentu ada biayanya ya, Kang. Jadi kalau misalnya dari sebaran-sebaran yang beredar di media sosial, ini saya sekaligus info aja buat sahabat Kelight bahwa pendaftarannya itu harga normalnya Rp288.000 per orang, Kang. Cuman di masa pendaftaran sekarang kita akan buka pendaftaran dengan biaya khusus cukup 180.000 aja gitu. Jadi kita diskon 100.000 dan itu udah termasuk dapat jersey-nya. Nanti jersey-nya diproduksi oleh Tiento Kang. Wah, itu salah satu produsen baju untuk olahraga yang enak banget. Jadi kalau keringetan juga enggak jadi cepel, penyerapannya gampang bagus banget ke keringat kita juga. Yang nanti kalau misalnya sahabat Kelet lihat pas lagi nerima bajunya, itu tag harganya tuh 389.000-an, Kang. Jadi dengan pendaftaran hanya 180 itu udah untung 200.000 gitu, ibaratnya hanya dapat jersey aja. Nanti dapat slayer juga dari Tiento gitu. Dan nanti juga dapat juga refreshment-refreshment. Tentunya pas kita setelah kegiatan jalannya, dan juga goodie bag-nya gitu. Goodie bag-nya berisi dari bentuknya voucher sampai bentuknya produk juga ada gitu ya, Kang. Ini saya spill dulu deh biar sahabat Kelet yang denger makin penasaran. Karena tadi sebelum saya kesini, Kang, saya handling untuk sponsorship ini, kan, gitu ya. Jadi semua sponsor yang mau terlibat, mau bagi-bagi juga, nyupport Tron 88 gitu ya.
1: Karena di acara ini Mas Alan jadi penanggung jawab sponsorship.
2: Betul,
1: ya?
2: Wah, betul. Nah,
1: pabelit.
2: Pabelit tapi seru banget karena pengen bagi-bagi itu tuh sama semua peserta nanti, termasuk sahabat Kelet. Jangan lupa nanti daftar ya, karena saya bocorin isi goodie bag-nya yang berupa produk dan juga voucher, berupa juga nanti jersey-nya juga, slayer-nya juga, semuanya all in. Dibocorin value-nya itu udah di atas 1 juta loh, Kang. Daftarnya 180.000
1: padahal nih. Daftar
2: 180.000. Tapi value yang bisa didapat dari voucher-voucher, produk-produk, jersey dan segala macam, itu angka nilainya itu udah di atas 1 juta gitu. Nanti bisa sahabat Kelet lihat sendiri bahwa pas lagi dapat, oh iya ya, voucher nih loba kieu, produk gitu ada aja, jersey-nya halus gitu. Semuanya value udah di atas 1 juta. Jadi enggak ada rugi-rugi, kita having fun. Bahkan belum sampai situ, Kang. Yang bikin berasa enggak ruginya adalah karena kita nanti bakal jalan sama influencer, sama artis-artisnya Ron 88 gitu. Nanti bakal ikutan jalan tuh ada Cindy Gula. Itu BA-nya Ron 88, dulu anggota JKT48 gitu. Terus juga nanti bakal jalan bareng sama Arisa Saraswati dan keluarga. Nanti ada penampilan juga dari Kuburan Band. Wah, masih banyak lagi deh, Kang. Kalau mau lihat detailnya di Instagram tuh. Jangan lupa, di situ informasinya paling lengkap bakal di situ. Jadi selain jalan, dapat goodie bag, dapat jersey, wah, dapat hiburan lagi. Nanti di sana banyak bazar juga. Ah, itu yang bakal bikin puas, Kang, sebetulnya. Gitu.
1: Memang tidak hanya jalan saja, ya. Dapat goodie bag, perjalanan sama artis.
2: Dapat hiburan juga nanti kita.
1: Dapat hiburan juga gitu ya. Terus ada goodie bag-nya seharga 400 tadi ya.
2: 500. Itu kalau di total-total, Kang, per hari ini itu udah naik di atas 1 juta.
1: Oh, 1 juta ya?
2: Yes, jadi voucher iya, produk iya, nanti termasuk jersey yang dikasih, slayer, itu nilainya udah di atas 1 juta gitu. Jadi kalau kita misalnya nih enggak mau ikut acaranya, nanti beli Tiento mah bisa beli sendiri, beli produk-produk mah beli di Jogja langsung sendiri gitu ya. Ibaratnya mangga boleh dibeli, tapi nanti jadi 1 jutaan. Kalau mau beli Tiento sendiri, beli produk sendiri 1 juta. Tapi kalau ikut di acara ini, Tiento dan Jogja udah support semuanya dan value-nya 1 juta, tapi bayarnya cuma 180 aja, Kang. Dan Kang Angga, ini perlu kita bocorin dari sekarang nih kayaknya ya. Kalau misalnya kita mau nge-war tiket sendiri, kadang tuh pasti ada aja kendalanya, Kang. Jadi sahabat Kelight, kalau tadi saya udah spill di awal, biar daftarnya gampang gimana? Coba daftarnya mah ke WA-nya Kelight aja. Pasti kita kasih slot, pasti dapat tiket gitu ceritanya. Itu spesialnya tuh, dapat tiket pasti.
1: Itu tuh bener-bener bocoran itu mah.
2: jadi gak bilang kayak, oh daftarnya di Kelight nanti manfaat yang kita dapat jadi lebih sedikit enggak, karena gak daftar di link pendaftaran yang aslinya langsung. Tenang aja, karena jersey-nya tetap sama, gak kita bedain. Hadiah di goodie bag-nya, jumlah vouchernya gak berkurang. Jumlah produk-produk yang bakal didapat di goodie bag-nya gak akan berkurang. Nanti di lapangan refreshment-nya tetap dapat. Nontonin performance dari artis-artisnya tetap dapat, gak tiba-tiba oke, boleh pulang ya karena tiketnya beda. Enggak, semuanya tetap sama. Tapi gampang ya, daftar dari Kelet, itu dia gampangnya. Gitu.
1: Berarti, nah ini berarti ini sudah ada respon di dari Mbak Nila. Oh ya, bulan Agustus ya, insya Allah pengen ikut.
2: Mantap
1: banget. Kelet ya, Mbak ya.
2: Yoi, betul. Nanti tinggal dikasih data-datanya, nanti sama Kelet bakal disetor ke Ron 88 langsung. Nanti kita pokoknya kasih tiket pokoknya.
1: Mantap. Masa yang penanggung jawab sponsorship tidak percaya itu goodie bag isinya segitu banyak?
2: Iya, per hari ini tadi saya pas berangkat ke sini jam 1 siang. Hmm. Per hari ini jam 1 siang nilai semua yang bakal didapat value-nya udah total di atas 1 jutaan.
1: Wah, mantap lah.
2: Gitu. Dan saya masih mencari lagi loh Kang ibaratnya.
1: Tuh, masih penasaran
2: karena
1: juga
2: kan
1: masih.
2: Karena tujuannya kan pengen bagi-bagi banyak. Lebih banyak gitu. Jadi selama makin bisa ngasih lebih banyak bikin peserta makin happy ya. Jadi enggak menyesal kalau ikut acara berikut-berikutnya gitu.
1: Mantap, mantap. Ini dari Kang Ahmad di Kang Kaki Abdi mah sudah di ada besinya di pen, boleh ikut nggak?
2: Nah gini, kalau untuk Kang Ahmad atau mungkin sahabat kelet yang lainnya nih, boleh ikut nggak? Sebetulnya nanti bisa dipastiin juga dari kondisi kesehatannya juga. Kalau dirasa kuat, boleh banget. Tapi kalau misalnya ternyata nanti, oh di tengah jalan nih pas udah lagi jalan tiba-tiba kok mulai nyeri. Gak apa-apa, semua bisa rest. Karena nanti juga bakal kita disupport juga dari RS Melinda juga. Itu bakal siapin emergency car kalau misalnya tiba-tiba perlu nih. Tapi kan kita gak berharap sesuatu terjadi buruk ya Kang ya. Tapi yang pasti di acara ini kita sih pengennya jalan. Dan kita kan gak buru-buru nih jalannya. Bukan pak cepet-cepet, pak kenceng-kenceng atau pak kuat-kuat. Nanti pas lagi jalan di dalam grup kan yang seru tuh, nanti tiba-tiba kita berhenti bentar. Nanti ada beberapa spot foto, foto dulu cekrek, foto grup. Jadi temenan semua di media sosial gitu jadinya. Jadi jalannya gak tiba-tiba 8 kilo tanpa berhenti. Enggak, kita pasti ada berhentinya sebentar. Nah itu yang bikin nyaman kenapa kita bikin kegiatannya jalan gitu.
1: Iya. Oke.
2: Kelihatannya sahabat kelet pada semangat ya, pada pengen tahu, pengen gini. Benar-benar nanti saya tunggu dari sahabat kelet berapa banyak nih. Nanti kita ketemu tanggal 8 Agustus.
1: Ayo sahabat kelet buktikan daftar ke kelet.
2: Yes, gitu.
1: Ini nih dari Mas Eri nih. Mau tanya nih katanya, setelah pagi, siang, sore minum cukup 2,5 liter minum mineral. Seling minum air rebus biasa. Dan paling akhir jam berapa supaya kalau malam bisa tidurnya sempurna? Ron 88 kadar besinya berapa? Karena golongan darah AB pengaruh tidak katanya.
2: Oke, jadi aku coba jawab pertanyaan dari sahabat Kelet, dari sahabat Eri. Jadi kalau misal tadi ditanya, minumnya nih udah cukup nih 2,5 liter gitu ibaratnya ya. Memang kalau dibilang cukup mendekati dari standarnya laki-laki, sekali lagi buat yang baru mendengarkan, 2,7 liter, yang perempuan 2,2 itu cukup gitu ya. Nah kalau misalnya dikatakan diseling sama minum air rebusan biasa, nah itu mau ditanya dulu nih, kenapa harus diseling dengan minum air rebusan biasa? Karena bukannya apa-apa ya Kang, bukan karena saya datang dari Ron 88 gitu ya. Karena sebetulnya yang ditakutkan adalah waktu kita ambil dari air rebusan biasa, sumber airnya dari mana nih? Gitu ya. Misalnya apakah dari keran rumah pribadi atau kita beli air isi ulang, yang kita juga bahkan enggak tahu kalau air isi ulang dia ngambil sumber airnya dari mana tuh gitu ya. Yang ditakutkan justru adalah kandungan kontaminannya gitu. Karena kalau misalnya kita beli minum air dari air mineral misalnya air kemasan seperti Ron 88, tentu kita udah masuk dalam proses pengecekan juga ya Kang. Dan sekali lagi Ron 88 tidak melakukan perusakan lingkungan dengan pengoboran. Jadi kita dari mata air langsung gitu. Nah berkaitan dari situ kita tetap cek masuk ke dalam perusahaan, kita cek Kang di pabrik bahwa ada kontaminan apa enggak gitu ya. Jadi memang semua udah dari hasil cek semuanya gitu. Jadi apakah itu aman atau tidak dikonsumsi bagi tubuh. Kalau kita minum air rebusan biasa, tentunya dari isi ulang itu tidak melewati fase pengecekan tersebut tuh Kang. Ditakutkan ada logam-logam berat ataupun hal kimia yang sebetulnya tidak baik buat tubuh. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Ron 88 aman nih buat golongan darah AB atau enggak, selama 33 tahun ini kita gak pernah punya riwayat dengan oh golongan darah ini jadinya sensitif nih dengan Ron 88. Puji Tuhan kita selalu bisa kasih kepercayaan buat para konsumen juga. Jadi golongan darah apapun itu gitu ya, latar belakangnya apapun itu, semuanya bisa diterima dengan baik juga puji Tuhan. Dan kalau misal ditanya kadarnya apa, nanti bisa di scan di labelnya itu ada barcode, bisa di scan apa sih yang jadi keunggulan atau bahkan kualitasnya dari Ron 88 tuh seperti apa gitu. Yang pastinya kalau aku boleh spill lagi tentang Ron 88, baru kurang lebih 2 minggu yang lalu aku baru unboxing satu penghargaan ITQI Kang gitu. Itu kelasnya internasional dari Eropa, itu tentang international taste quality. Jadi dinilai sebagai air yang punya rasa yang baik untuk bahkan enak gitu dikatakan untuk dikonsumsi gitu. Jadi memang kita juga dapetin penghargaan-penghargaan kayak Mondo Selection itu dari penghargaan yang menilai tentang kualitas air gitu. Jadi kualitasnya Roda 88 tentang untuk dikonsumsi baik atau tidak itu sudah sangat terbukti bahkan secara kelas internasional gitu Kang.
1: Oke, terima kasih Mas Eri. Kita kembali ke pembicaraan kita tentang Infinity Walk.
2: Yes.
1: Kan tadi disebutkan keluarga boleh ya?
2: Boleh banget. Boleh.
1: Nah, batas umur usia kan berarti kalau bayi mah nggak termasuk ya?
2: Mm-mm, betul.
1: Jadi batas usia yang masuk dalam kategori yang membayar bayaran tadi ya 180 ribu batas waktu remaja sampai
2: umurnya berapa? Kang ya?
1: Jaraknya. Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditanya nih yang perlu membayar itu yang umur berapa nih? Pada dasarnya nanti pembayaran itu kan bakal ditukarkan salah satunya dengan jersey itu Kang. Nah, jersey itu adalah syarat kita ikutan jalan. Tapi kalau untuk anak-anak masih di bawah 10 tahun gitu dirasa enggak, emang ukuran kaosnya juga ada belum ada ya kan, masih di bawah 10 tahun, masih kecil-kecil gitu. Anak-anak tetap boleh dibawa jalan enggak? Dibawa jalan. Boleh banget tanpa harus membayar. Gitu, tapi karena anak-anak tidak membayar, tidak dapat goodie bag-nya juga Kang. Gitu, karena 180 kan bukan hanya untuk beli baju, tapi untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang bawa anak bayi nih, bayinya masih 2 tahun, sok aja emang enggak orang tuanya beli tiket, nanti anaknya sambil digendong atau anaknya mau sambil jalan, boleh tapi enggak dapat jersey, enggak dapat goodie bag. Jadi enggak ada spesifik, oh kalau misalnya nanti anak kecilnya enggak punya jersey jadi enggak boleh jalan. Oh, boleh. Boleh banget, yang penting orang tuanya kan sebagai peserta ya kan tercatat. Tapi jangan sampai ya udah saya mau ikut jalannya aja. Satu keluarga Ewan punya jersey. Nah itu juga gak bisa karena kita liatnya ini peserta dari mana nih gitu ya. Apakah ini komunitasnya Ron, komunitasnya Kelight, komunitas mana, kenapa gak punya jersey gitu. Jadi pertanyaan besar gitu. Karena dari pembiayaan nanti bakal dapetnya jersey, goodie bag, bahkan termasuk nomor door prize. Door prize-nya juga gak macam gak kaleng-kaleng Kang. Banyak banget macam-macamnya. Dari yang peralatan rumah tangga ada, dari yang alat olahraga seperti sepeda gitu juga ada, sampai alat elektronik juga ada, bahkan sampai voucher-voucher liburan juga ada gitu. Gitu. Jadi kalau untuk batas akhir batas usia teratasnya itu sebetulnya enggak kita batasi. Kalau emang sahabat Kelet yang umurnya udah 50, 60 tapi merasa oh masih pengen dah, masih bisa, jalan masih kuat, mangga silahkan daftar aja gitu.
1: Karena tidak akan balap-balapan ya.
2: Betul, jalan tidak balap-balapan.
1: Nah, ini tuh langsung Mas Eri. Untuk acara jalan bareng ini, tiket khusus keluarga berapa untuk 4 personal?
2: Nah, kalau misal tadi ditanya tiket 4 personal gitu ibaratnya berarti totalnya 560.000 tuh gitu. 150. Salah hitung dong. 720 karena 4 personal ya. 180.000 dikali 4 tuh. Jadi Kang ya. Jadi tapi kalau misal 4 personal tapi yang satu tuh anaknya masih 3 tahun. Yang 3 tahun mah enggak usah bayar, nanti langsung jalan aja. Jadi enggak dapat kaos karena masih umur 3 tahun ya, masih terlalu kecil juga kayak Kang gitu. Jadi orang tuanya aja. Tapi kalau misalnya anaknya udah SMP nih gitu, udah di atas umur segitu, boleh lah biar anaknya juga punya baju jersey kembaran sama keluarga ya Kang. Yeah, gitu.
1: Nah, okay, sebelum ini waktunya sudah hampir-hampir mepet.
2: Aduh, gak kerasa.
1: Ini perlu diinformasikan Kang, Mas Alan. Tadi ada yang bertanya rutenya di mana, terus kegiatannya di mana. Boleh ada bocoran nggak rutenya?
2: Boleh kemana? Dong, boleh banget spillnya. Nanti kalau kita spill nih ya, mulainya dan akhirnya pasti di Jogja Sumber Sari gitu ya. Karena pas kita mulai nanti dari jam 6 pagi, di sana kita ada pemanasan dulu. Jadi jangan khawatir kayak, waduh tuh tiba-tiba di tengah jalan kita kram atau apa. Karena ada pemanasannya juga dan dipimpin sama instruktur olahraga juga gitu. Nanti kita bakal mulai jalan ke arah Jalan Peta juga. Nanti keterusan Pasir Koja. Nanti lewat Sudirman juga, nanti lo Soekarno-Hatta lagi. Nah itu 4 garis besarnya gitu. Nanti kita bakal kelilingnya sampai sejauh itu. Jadi kita gak tiba-tiba jalan ya sampai Lembang. Enggak nyampe sana, tenang aja gitu.
1: Itu berarti kalau ada sahabat Kilat yang bertanya, jarak 8,8 itu dari
2: Sumber Sari sampai Sumber Sari lagi.
1: Balik lagi ke Sumber Sari.
2: Bener. Bahkan nanti bakal ada kejutan nih kalau misalnya sahabat Kilat bisa ngeh sama sesuatu dari rutenya. Nah, itu nanti surprise lagi di situ.
1: Oh, gitu ya.
2: Kalau ngeh sama rutenya. gitu.
1: Ada treasure hunt di tengah jalan.
2: Wah, kita tunggu aja sahabat Kelight. Makanya pokoknya dia pengen berbagi wae kita mah gitu.
1: Karena ulang tahunnya dibagi-bagi segala-galanya.
2: Iya dong. Biar seru. Nih sahabat Kelight nih banyak nih yang ngechat nih ya. Kalau pengen tahu nanti boleh tanya di WA-nya Kelight. Ya. Kalau misal sampai sempat kita di sini ngobrol, ayo ngobrol. Kalau enggak lihat di Instagramnya Ron 88 mangga semua informasi pasti ada gitu.
1: Jadi jangan lupa Kelight juga nanti buka tiket box-nya, beli tiketnya silakan di Kelight ya, yang dekat-dekat ini Mbak Nila yang di Dago boleh langsung masuk Giatan juga.
2: Siap, keren euy.
1: Dan terima kasih juga untuk di TikTok-nya Mas Alan ada 2400 step-nya. Terima kasih.
2: Wah, mantap.
1: Kalau yang mau ikut juga langsung bisa bisa langsung daftar. Tapi sekarang pembukaan apa pendaftarannya sudah mulai ya?
2: Sudah dimulai, sudah Kang. Mulai. Jadi kita makanya langsung kasih special space buat Kelight juga, buat sahabat Kelight juga. Daftarnya daripada ribet-ribet nanti di link manapun gitu ya, yang takutnya pas masuk ada kendala. Daftarnya lewat Kelight aja, lewat WA-nya Kelight. Daftar seorang 180.000 dapat manfaat yang sama. Nanti Kelight yang bakal ujungnya bakal laporin ke kita. Nah, gitu. Siap, jadi siap. Pasti udah pasti dapat tiket, pasti dapat goodie bag gitu.
1: Mas Alan, di menit-menit terakhir, apa yang ingin disampaikan terutama untuk kegiatan ini?
2: Oke, berkaitan sama kegiatan ini pastinya aku pengen banget ngajak semua sahabat Kelight untuk bisa ikutan di kegiatan ini. Karena kita bukan cuma pengen party happy-happy doang, tapi kita olahraga bareng. Lagi-lagi berkaitan sama visinya Ron 88 untuk yang pertama itu tentang yuk sehat bareng. Sehat itu sesuatu yang kelihatannya suka kita tunda-tunda gitu ya Kang. Makanya kita bikin gerakan untuk olahraga bareng-bareng biar lebih nyemangatin satu sama lainnya. Gitu sih Kang, jadi jangan lupa daftar.
1: Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih sahabat Kelight yang sudah bergabung. Jangan lupa ditunggu nanti pendaftarannya untuk sama-sama bergabung. Targetnya beribu-ribu peserta di sana ya. Jadi kalau ada yang penasaran juga ingin bertanya silakan chat melalui WA Kelight. Betul. Insya Allah nanti akan kita jawab. Terima kasih Mas Alan.
2: Thank you juga Kang Angga. Wah seru nih.
1: Terus mencari sponsorship.
2: Yoi dong, biar semua sahabat kita lebih happy lagi dapatnya.
1: Biar nanti goodie bag-nya gede banget.
2: Benar.
1: Terima kasih ya, terima kasih sahabat Kelight, terima kasih Mas Alan. Sampai jumpa nanti pada kegiatan mendatang.
2: Siap, thank you.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Saya Kujang Sri Laga bersama Anda semua dalam Afternoon Light sampai pukul 18 nanti. Kita tetap semangat ya sahabat Kelight, semangat untuk meniti waktu-waktu yang ada di hari Selasa 7 Juli 2026.

Candlelight FM, Agus Wisman barisan hadir melengkapi temu suara kita. Sahabat Candlelight, saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar dunia telekomunikasi dan teknologi informasi ya, sahabat Candlelight. Nah, salah satunya menurut Devi Novitra, selaku Country Manager Kaspersky untuk wilayah Indonesia, penyebar konten judi online atau judol memanfaatkan konten dengan topik yang sedang populer dan platform digital dengan tingkat interaksi tinggi untuk menjangkau banyak pengguna internet. Selain pelaku judi daring, dia mengatakan pelaku kejahatan siber yang lain seperti penipu daring juga memanfaatkan konten dan platform digital populer untuk menyebarkan tautan phishing, situs web palsu dan aplikasi seluler palsu untuk menjangkau sasaran mereka. Nah, Devi mengemukakan tingginya aktivitas digital masyarakat membuat Indonesia menjadi target yang menarik bagi para pelaku kejahatan siber.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Sinema. Sahabat Kelight, ikuti talk show dengan tema Gempur Rokok Ilegal, memproduksi atau menjual rokok ilegal tanpa cukai, dikenakan sanksi paling lama 5 tahun dan denda 10 kali lipat nilai cukai. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang cukai. Talkshow bersama Tulus Arifan, Kasatpol PP Jawa Barat, hari Rabu besok ya, 8 Juli 2026, pukul 9 sampai dengan selesai. Nah, talkshow ini disiarkan secara real time di 107,1 FM, streaming di kelight.id dan YouTube Radio Kelight. Apapun pertanyaan Anda seputar rokok ilegal, silakan berinteraksi di WA 0812-203-1972 dan live chat YouTube Radio Kelight.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMOD FM. Time for more music. Vintage inspiring sounds.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12 ke Light 107,1 FM. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja, kini telah dibuka penerimaan.

Stikes Dharma Husada Bandung saja, sahabat Kelight. Klik pmb.stikes.dhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WA 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 73 Antapani Bandung. Anda juga bisa follow IG @stikesdhb. Silakan lihat keseruannya, keseruan kuliahnya ya sahabat Kelight. Stikes Dharma Husada Bandung, Kampus Relawan Kesehatan, karir jelas, tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

ke Light FM. Asik ya yang barusan hadir sahabat ke Light. Lagu dari Bruno Mars featuring Anderson .Paak. Put on a smile. Sahabat ke Light, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda mau ibadah haji, BPRGM juga siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

di kawasan Dago Super Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Afternoon Light. Sahabat Kelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan impor ada sistem logistik yang andal? Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Nah, temukan jawabannya dalam talk show di Kelight bersama PT FM Global Logistik hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengar melalui Kelight 107,1 FM, saksikan di YouTube channel Kelight atau streaming di kelight.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistik, your cargo matters.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Scale Light 107,1 FM. Lagu yang barusan hadir, sahabat Scale Light, melengkapi jumpa kita dalam suasana menyenangkan sore hari ini. Afternoon Light datang dari Rosa bersama Bersena Bestandi ya, sahabat Scale Light. Sahabat Kelight, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi menegaskan kebijakan registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik belum diwajibkan bagi pengguna nomor lama atau masih bersifat sukarela. Registrasi menggunakan metode verifikasi biometrik hanya diwajibkan pengguna yang membeli nomor seluler baru sejak kebijakan tersebut diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Nah, menurut Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dani Suwardani, mengatakan Kemkomdigi masih mengevaluasi implementasi registrasi SIM biometrik sebelum memutuskan untuk mewajibkan metode tersebut kepada pengguna nomor lama. Kendati masih bersifat sukarela, Dani mengatakan nomor seluler yang terverifikasi dengan metode biometrik akan lebih terlindungi dari resiko penyalahgunaan identitas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Asik, lagu yang barusan datang dari Westlife. Sahabat Kalait, ikuti talk show dengan tema Gempur Rokok Ilegal, memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi paling lama 5 tahun dan denda 10 kali nilai cukai. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang cukai. Talkshow bersama Turus Arifan Kasatpol PP Jawa Barat pada hari Rabu besok, sahabat Kalait, 8 Juli 2026, pukul 9 sampai dengan selesai. Talkshow ini disiarkan secara real time di 107,1 FM, streaming kalait.id, YouTube Radio Kalait, dan Anda bisa ikut berpartisipasi. Nanti silakan berinteraksi di WA 0812 203 1972.

0: Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 Keteknikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.
1: Bandung's inspiring sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, usai sudah saya temani Anda semua dalam Afternoon Light untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.54 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati dan jiwa kita. Hanya di Klite FM.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, terima kasih Anda di malam hari ini yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda di 0812-203-1972. Ada Pak Sugiyarto, selamat malam. Lagunya dari Casablanca ya, sudah saya siapkan, nanti akan saya putarkan. Kemudian juga ada Mbak Nani, terima kasih ya, lagunya dari Vina Panduwinata, kasih. Ada Pak Sandi Kustejo, We Are Alone, digabung ya, We Are Alone-nya versi Busquets-nya akan saya putarkan untuk Anda. Terima kasih juga ada Mbak Jenny, lagunya Promise Me dari Beverly Craven, terima kasih ya. Kemudian juga ada Pak Anto di Sarijadi, Tanpa Cinta dari Yovin Uno. Dan selamat malam juga ada Pak Hendra di Suara Yang Indah ya, lagunya In Dream dari John Wade, dan kirimnya untuk Ibu Fitri di Balai Endah. Kemudian juga Pak Budi di Suara Yang Indah, dan Pak Rian, Pak Tatang, dan Pak Iwan, Pak Boma juga. Terima kasih, selamat menikmati malam Anda. Oke sahabat, kita teruskan, dan saya Ivan masih terus menemani Anda menjelang inilah Bertie Higgins Casablanca.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dedikasinde kesemua dibanding Brothers K-Light 107.1 FM, sahabat K-Light. Tanpa cinta dari Yovie Nuno, baru saja hadir menemani rangkaian malam kita, sahabat. Dan masih saya Ivan menemani Anda. Selamat malam Anda yang saat ini juga tengah menikmati suasana liburan Anda, sahabat. Mungkin Anda yang banyak ya yang mengambil cuti karena memang putra-putri Anda lagi liburan sekolah. Mudah-mudahan cutinya bisa Anda nikmati semaksimal mungkin. Dan Anda juga minimal ya sesuai dengan harapan-harapan Anda menikmati liburannya. Dan mudah-mudahan juga bisa berkumpul dengan saudara jauh Anda, Anda yang mungkin dari luar kota dan berkumpul di kota Bandung. Mudah-mudahan kota Bandung membuat Anda tambah adem, sahabat K-Light. Oke, terima kasih juga ada Ibu Edit di Ciwaruga. Selamat malam, ini Ciwaruga lumayan dingin ini jam segini ya. Kemudian juga ada sahabat Linda di Buah Batu juga. Selamat malam, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Andrew ini, Pak Andrew. Wah, kemana aja nih. Pak Andrew ada di Dago ya, terima kasih Pak Andrew. Lagunya juga nanti akan saya putarkan. Sahabat Dona juga terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Dani juga terima kasih. Kita lanjutkan sahabat, dan silakan Anda yang masih ingin memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

107,1 KLED FM. Tidak terasa sahabat, di 4 menit lepas dari pukul 10 malam, artinya memasuki interval kedua kebersamaan kita dalam rangkaian Soft Sensation malam hari ini. Masih saya Ivan menemani Anda sahabat KLED hingga pukul 12 malam ini. Kita lanjutkan sahabat, menjelang ada lagu bagus yang sudah dipilihkan, ada Pak Jarot nih. Selamat malam ya, lagunya dari Kenny Rogers, Crazy.

Stevie Wood, The Golden Age. Juga sahabat Kelight malam hari ini menemani Anda yang mungkin masih menunggu, menanti ada pertandingan 16 besar ya, Argentina malam hari ini melawan Mesir ya, betul. Oke, selamat malam juga ada Akos, terima kasih. Lagunya Def Leppard tadi sudah saya putarkan, Anda kirimkan buat istri katanya ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Sandi Gustejo juga, terima kasih. Pak Jarot juga terima kasih, lagunya tadi sudah diputarkan juga. Terima kasih kembali Pak Jarot. Oke, kita lanjutkan sahabat menjelang, ada AZ Last Night.

107,1 Kelan FM dari Rio Febrian. Aku bertahan, sahabat Kelan. Selamat malam Anda yang malam hari ini tengah menikmati suasana malam Anda. Mungkin sambil nonton bola, sahabat, ada pertandingan 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Kedudukan masih 1-0 buat Mesir ya. Meskipun baru saja ada tendangan penalti dari Messi, tapi dapat ditepis, sahabat, dengan sama kiper dari Mesir ya. Dan seru sekali, sahabat Kelet. Mungkin Anda juga bisa sambil nonton, sambil menikmati lagu bagus khas Kelet FM. Kali ini saya hadirkan dari Blaze Union of Souls, I Believe.

107,1 Kelet FM sahabat. Kelet berakhir sudah kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Sound Sensation. Saya undur diri, terima kasih sahabat, selamat beristirahat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Enggak Ustaz, emang bisa dimulai. Enggak Ustaz.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sahabat kelelahan sekalian, kita bertemu lagi pagi ini. Insyaallah saya akan menyampaikan tentang penyegaran kembali, tentang waris. Maaf saya terlambat, tadi ada masalah di waktu jamaah tadi, jadi agak terlambat sedikit. Kita tahu ada ilmu yang sangat dianjurkan untuk dikuasai. Dalam bidang ilmu fikih, ini ada ilmu faraid atau ilmu mawaris atau ilmu irth atau ilmu atirkah. Itu semuanya masalah yang sama. Mulai dari mawaris, mawaris itu jamak dari maurus atau miras, yang diwarisi, yang diwariskan, maurus itu artinya. Kemudian kalau diberi ilmu maka ilmu mawaris. Kalau faraid, faraid itu artinya ada bisa ukuran tertentu. Ukuran tertentu atau faridhah itu juga kewajiban. Kita kenal di dalam ilmu waris itu ada ashabul furud, ada orang-orang yang menerima kadar harta waris itu dengan ukuran tertentu. Itu ashabul furud. Kemudian kalau ditambah ilmu, ilmu faraid, ya ilmu faraid, ilmu mawaris sama. Kemudian kata istilah yang lain lagi adalah tirkah. Tirkah itu artinya dari kata fi'il madhi taroka yatruku. Taroka itu meninggalkan. Jadi kalau tirkah itu adalah peninggalannya. Jadi waris. Dari kata waris, warosa yarisu, itu muncul kata irsun. Irsun. Irsun juga waris juga. Jadi warosa yarisu irs. Atau wars. Sama. Kemudian dari kata warosa itu juga muncul kata turos. Turos itu biasanya disebut peninggalan-peninggalan. Nanti disebut kalau dalam

bibliotek dalam makhthutat itu disebut, atau kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang terdahulu disebut at-turats. Turats itu peninggalan yang ya warisan maksudnya ya. Kenapa kita ingin menyegarkan kembali tentang waris ini? Begini, supaya dipahami, sahabat kelelahan sekalian, bahwa seseorang bila meninggal, begitu tet Allah mencabut nyawanya, kemudian langsung harta itu berpindah kepada ahli waris. Orang yang meninggal itu disebut muwaris, orang yang meninggalkan warisan. Jadi harta waris itu sudah menjadi harta waris kalau sok pemiliknya itu wafat, meninggal dunia. Kemudian yang meninggal setelah yang mewaris tadi, maka itulah disebut ahli waris. Tadi ahli waris itu siapa? Belum tentu semua kerabat itu ahli waris. Ada aturan-aturannya dalam fikih, dalam syariah yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam surah Al-Anisa itu disebutkan, Allah mengatakan bahwa semua manusia, laki-laki maupun perempuan, itu mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal itu, yaitu laki, perempuan, dan yang masih ada hubungan kerabat. Tentunya kerabat ini maksudnya adalah kerabat yang dekat. Dalam surah An-Nisa ayat 7 saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Baik kaum laki-laki, kaum laki-laki misalnya bukan wal laki-laki yang umum, tapi yang ada hubungan dengan yang meninggal, itu nasibun, dia mempunyai nasib, dia mempunyai bagian mimma taroka. Ini ada kata-kata taroka, tadi harta waris yang disebut tirkah, dari apa yang ditinggalkan oleh al-walidani, kedua orang tua, ataupun wal-akrobun, dan kerabat-kerabat itu juga. Kalau di depan tadi disebutkan lirrijali nasibun, kemudian berikutnya walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wanita, perempuan yang menjadi ahli waris itu juga mendapatkan bagian. Sehingga harta begitu seseorang meninggal, ya tentunya tidak begitu hari itu langsung dibagi, tidak, tapi ini segera mungkin untuk dibagi karena di situ sudah ada jatah-jatah untuk ahli warisnya itu. Baik mimma qalla minhu au kasura nasiban mafruḍa. Baik itu qalla itu kecil, sedikit, au kasur. Kasur itu kasir ya. Kasur itu artinya banyak, nasiban mafruḍa. Bagian yang tertentu. Kemudian, kalau seseorang meninggal, hartanya untuk apa? Pertama, harta yang meninggal itu yang sudah dipindah ke ahli waris, itu yang dipakai untuk biaya pemakaman. Mulai memandikan, mengkafani, menyiapkan makamnya, menyiapkan makbarohnya, menyiapkan kuburannya, dan persiapan-persiapan itu. Misal itu ada biaya tentunya, yang menggali itu juga ada, maka itu semua diambilkan dari tirkah, dari harta yang ditinggalkan oleh al-mutawaffa, oleh orang yang meninggal itu. Jadi tidak ada anjuran untuk mengumpulkan sedekah, untuk nyumbang ya, untuk biaya-biaya itu dipakai untuk biaya penguburan. Tidak ada perintah itu. Tapi kalau ada orang menyumbang, itu tidak ada masalah. Karena memang sedekah itu dianjurkan. Nah, pertama tadi saya sampaikan adalah
harta waris itu digunakan untuk keperluan keperluan pemakaman. Setelah keperluan pemakaman, kemudian ada kewajiban yang lain, yaitu untuk membayar utang dan wasiat. Memang dan utang dan wasiat ini perlu dipahami betul, karena di kalimatnya di Al-Quran itu mengatakan memang mim ba'di wasiyatin tusu nabi audain. Di situ ada kalimat, ada kata setelah dipakai untuk membayar wasiat dan dain. Kemudian pertanyaan, ini di beberapa ayat ada ungkapan seperti itu, wasiat dan dain itu. Sehingga ada pendapat, oh kalau kita wasiat dulu, dain belakangan. Ternyata kalau kita pahami dari ajaran Islam, yang harus ditunaikan lebih dulu itu adalah hutang. Kenapa? Karena hutang itu sesuatu yang wajib, dan hutang itu seseorang mukmin akan tergantung pada pelunasan hutangnya itu. Ini juga sebagai pelajaran kepada kita semua. Harap kita hati-hati kalau kita punya utang, sudah sampai temponya, segera dibayar. Atau sebelum jatuh tempo juga boleh membayar utang. Jangan sampai ada orang berhutang dengan niat tidak membayar. Kalau tidak dengan niat tidak membayar, namanya bukan utang lagi, yang ngemplang. Namanya ya bisa mencuri. Jadi hadisnya adalah nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yughba anhu. Diri orang mukmin itu tergantung kepada utang-utang. Kalau dia punya utang, maka dia tidak akan lepas dari utang itu hatta yughba, kalau di utangnya sudah dibayarkan. Kemudian, kalau utangnya itu ternyata setelah dibayarkan, itu harta warisnya itu habis, berarti nggak ada yang dibayarkan lagi. Nggak ada yang perlu untuk wasiat, nggak ada yang perlu dibagi lagi untuk ahli waris. Tapi ini rasanya kok kemungkinan kecil ya, orang utang sampai menghabiskan seluruh seluruh hartanya itu. Nah, kalau masih ada sisa, oh ya, apa yang memerintahkan hadis? Hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan begini, Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qadha bidaini qabla al-wasiyah. Jadi Rasulullah sudah menganjurkan dain, utang itu harus ditunaikan lebih dulu sebelum wasiat. Kalau dain, utang sudah ditunaikan, masih ada sisa wasiat, maka wasiat silahkan diatur-atur. Tapi ada aturan dalam hadis Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta harta waris, harta yang diwariskan itu. Jadi kalau misalkan harta warisnya itu katakanlah 100, berarti maksimum itu 33,3. 33,333 dibulatkan jadi 33,3. Pokoknya sepertiga maksimum. Nah, jadi kalau ada wasiat kok menyatakan separuh diwasiatkan, tidak boleh. Atau misalnya lebih besar dari sepertiga, sisanya itu harus jangan ditunaikan. Jadi wasiat itu hanya boleh sepertiga. Jadi kalau sudah diperhitungkan, ternyata wasiatnya kok melebihi sepertiga, yang dibayarkan hanya boleh sepertiga saja. Namun kalau ada wasiat, kok yang diwasiati ini mendapat waris, jadi ahli waris, itu tidak boleh. Rasulullah sudah menyatakan, la wasiyata liwarisin. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Jadi misalnya ada orang sebelum meninggal, misalnya meninggalnya itu sudah meninggal dalam keadaan akan wafat, maka itu semua kalau disebutkan itu malah para ulama mengatakan kalau wasiatnya itu sudah menjelang wafatnya yang marad, yang mukhawif,
Maret, sakit yang sudah berat, sudah menjelang meninggal, itu wasiatnya malah ada yang mengatakan tidak berlaku. Tapi kalau memang itu memang ada wasiat sebelumnya, ya tentu berlaku. Kalau wasiat sudah jelas untuk siapa. Nah, siapanya ini tidak boleh yang tidak boleh merupakan ahli waris. Jadi kalau ahli waris mendapatkan wasiat, maka itu harus jangan dianggap sebagai wasiat. Itu karena kenapa? Karena ahli waris itu mendapatkan bagian-bagian tertentu. Nasiban mafrudon, bagian tertentu. Sehingga misal seorang ayah meninggal, anaknya masih kuliah. Ayahnya itu mengumumkan wasiat, ini sekolah anak-anak ini harus tamat, selesai. Wasiatnya begitu. Berarti yang ditunaikan, ya sekolahnya ini harus selesai. Tapi biayanya bukan diambil dari dana wasiat. Tetapi dana untuk pembiayaan anak-anak itu diambilkan dari nasiban mafrudon, bagian-bagian yang tertentu untuk anak-anak itu. Sehingga dari sini dipahami bahwa harta waris itu sebaiknya, hendaknya segera dibagi setelah proses-proses selesai, sudah longgar, maka itu diinventarisir untuk dibagi kepada ahli waris yang sah. Kemudian, kalau semuanya sepakat misalnya, semuanya sepakat untuk ditunda pembagiannya, terus ini supaya dipakai dulu. Tapi kalau semua ahli waris itu setuju, boleh saja. Jadi satu sama lain ini sedekah. Namun, yang terbaik supaya tidak menimbulkan pertengkaran berikutnya, yang terbaik adalah dibagi pembagiannya itu dengan ilmu mawaris yang formal, kemudian setelah tahu jumlahnya, kemudian semuanya disepakati bahwa wah ini masalahnya dibagi rata misalnya, tapi semuanya sudah tahu bagiannya ini. Kemudian kok akhirnya setelah mendapatkan bagian itu, ini disetujui untuk bagi rata, berarti yang mendapatkan bagian banyak itu bersedekah kepada yang bagian sedikit. Itu artinya. Namun, yang terbaik itu adalah dibagi dulu sebelum tadi, sehingga nanti ketika membagi rata, bagi-bagi itu tidak ada rasa merasa dizalimi, tidak ada merasa apa. Tapi harus percaya dengan ilmu mawarits yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa mulai dari ayat 11, 12, 13 dan akhir surah An-Nisa. Kenapa? Kok segera dibagi? Nah, saya ulangi lagi, kenapa segera dibagi? Segera dibagi ini agar masing-masing ahli waris itu memakan harta yang halal. Karena perintah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Kamu jangan memakan harta-harta di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak sah, ini dilarang. Walaupun misalnya ibu ini misalkan orang suami meninggal ada istrinya, ada anak-anaknya. Ini harta waris itu bukan milik ibu, bukan kekuasaan ibu, tapi kekuasaan ahli waris semuanya. Sehingga kalau ingin menggunakan ini harus saling ridho antara mereka. Pokoknya bukakan pintu riba untuk tentang harta waris ini, jangan jangan mudah-mudah untuk menuduh ada yang mengambil ada apa, karena ini akan mesti akan dibagi. Nah, sebaiknya ini kepada ahli waris yang lebih dewasa, sebaiknya membuat catatan kemudian membagi. Kalau ada anak-anak yang kecil,
ya tentunya tidak langsung diberikan kepada anak-anak yang kecil. Karena di dalam Al-Quran ada di dalam ayat di dalam An-Nisa juga itu ada bunyi kalau nggak salah ayat 8 atau 9. Coba saya buka ayat An-Nisa ya. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 5 berbunyi begini. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Kalau anak-anaknya ini masih belum dewasa, as-sufaha ini sapi itu bodoh artinya. Tapi tentunya tidak dimaksudkan di sini adalah belum dewasa karena belum mampu untuk mengurus harta. Itu hendaknya ada yang mengurus. Jadi jangan langsung dibagi ke anaknya. Karena anaknya tentu akan tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Terus, makan anak diambil dari mana? Dari ayat ini berikutnya adalah warzukuhum fiha, berilah rizki mereka dari harta bagiannya itu. Waksuhum, dan berilah pakaian dari hartanya itu. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan nasihatilah nasihat yang baik. Berarti ini termasuk tugas seorang ibu, kalau ditinggal meninggal sang suami, dia masih punya anak-anaknya, masih punya anak-anak kecil, ada yang dewasa, maka ibu ini punya kewajiban untuk mengelola harta itu dan dicatat persis harta bagiannya berapa. Nah, terus pengeluaran-pengeluarannya untuk si A sekian, untuk si B sekian, sehingga tercatat rapi ketika nanti dia dewasa, diserahkan hartanya masih ada sisanya. Kalau semuanya sudah dipakai, tentunya tidak ada sisanya itu. Di dalam aturan berikutnya, nomor ayat nomor 6, itu ada perintahnya. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu. Apakah dia sudah pintar mengelola harta atau belum? Hatta idza balagun nikah, sampai ketika dia masa nikah, tentunya masa nikah masih ini dimaksudkan adalah masa-masa dia sudah bukan hanya mumayyiz. Mumayyiz itu kan untuk anak yang tidak yang sudah mulai bisa berpikir. Tapi sini adalah balagun nikah sudah dewasa. Terus fa in anastum minhum rusdan, kalau kamu melihat bahwa dia sudah dewasa, sudah mampu mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini ayat berikutnya, yaitu ayat 6. Bayarkanlah, berikanlah harta mereka itu. Terus, kalau diproduktifkan, dipakai untuk dagang, kemudian perdagangannya ini, kalau misalkan orang al-mutawaffa yang meninggal itu meninggalkan sejumlah harta, di dagangan bareng-bareng, maka dagangan bareng-bareng ini bisa diambil dari harta, modalnya diambil dari harta peninggalan. Kemudian pemilik-pemilik sahamnya, ahli warisnya itu bisa dihitung sahamnya berapa. Sehingga dia mendapat keuntungan sesuai besaran saham-saham itu. Sehingga di sini pengelolanya itu boleh mendapat gaji dari usaha-usaha itu. Namun di sini ada kata kalimat, wala ta'kuluha israfan wabidaran ayak baru. Kamu jangan berlebih-lebihan mengambilnya. Jadi si pengelola itu boleh mengambil kalau dia fakir. Tapi kalau dia kaya malah tidak boleh mengambil. Disebutkan, waman kana ghaniyan falyastakfif. Barang siapa yang kaya, maka hati-hati, jangan pakai, ikut ngambil dari itu. Kalau cukup dari pengelolaan harta. Tapi kalau upayanya dia mengelola harta untuk usaha demi karena ahli waris masih kecil-kecil itu, maka dia boleh mengambil gaji sepantasnya sebagai pengelola perusahaan itu. Wangkara fakiron fal yakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, ya jelas itu boleh fal yakul bil ma'ruf. Dengan Allah memberikan peringatan, memberikan hendaknya dilakukan, yaitu fa'ida da'fatum ilahim amwalahum wa'ashidu alaihim. Kalau engkau ingin membayarkan
harta yang diserahkan yang akan Anda kelola, harta waris itu, maka hendaknya ada saksinya, sehingga tidak menjadi su'udzon. Jangan sampai ada su'udzon. Sahabat kelihatan sekalian, mungkin ada pertanyaan, dalam hati mungkin ada, bolehkah membagi harta waris itu ketika orang yang al-mutawaffa, orang yang meninggal itu masih hidup segar, kemudian membagi harta waris. Para ulama mengatakan boleh. Namun, sebenarnya orang akan meninggal, itu kan kemungkinan ada sakit. Ada pengobatan, ada aman. Kalau sudah terlanjur dibagi, gimana ngambilnya? Padahal harta itu untuk kebutuhan si yang pemilik harta untuk hidupnya. Sehingga kalau dia ternyata nanti memerlukan biaya-biaya untuk biaya pengobatan ketika sakit dan segala macamnya itu, ya akan kesulitan. Karena itu syarat rukun harta waris itu adalah harus sudah ada yang meninggal dulu. Jadi yang meninggal, sudah ada yang meninggal, itu baru dibagi. Jadi bukan, sebaiknya jangan ketika hidup, karena itu nanti malah bisa mendatangkan kesulitan. Terus, kalau ketika masih hidup, itu ayah misalnya memberi hadiah, memberi hibah, memberi pemberian kepada anak-anak. Rasulullah mengatakan, itu boleh. Tapi memberikan pemberian kepada anak-anak itu harus harus adil. Harus adil dalam arti apa? Harus adil kalau laki-laki itu dua kali perempuan. Tapi ada kasus kalau kita baca sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu pernah memberikan anaknya yang berkekurangan, kemudian diberi lebih, itu juga tidak apa-apa. Jadi nampaknya pemberian orang tua kepada anaknya itu jangan didasarkan kepada pilih kasih. Harus didasarkan pada kebutuhan. Kalau memang membutuhkan, ya diberikan. Seperti halnya orang tua menyekolahkan anaknya. Kalau anaknya misalkan, kalau sekarang kan sekolah biaya paling tinggi kan masuk kedokteran gitu ya. Kalau masuk kedokteran, itu ini kemudian dia mampu masuk kedokteran, kemudian biayanya besar, diberi, itu tidak berarti pilih kasih. Ya memang keadaannya seperti itu, dan dia yang cocok untuk menempuh ilmu itu. Namun, kalau misalnya anak yang sudah terlanjur masuk kedokteran, ini biayanya diambilkan dari mana? Biayanya diambilkan dari harta waris yang jatah untuk si anak itu. Sehingga di sini saya ulangi lagi, kewajiban yang dewasa, kan ibunya atau kakak yang dewasa, untuk mencatat semua pengeluaran yang diambilkan dari harta-harta peninggalan itu. Sehingga harta peninggalan itu tidak digunakan untuk oleh yang tidak berhak. Tadi kan kalimatnya jelas tadi berbunyi wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Terus warzuquhum fiha. Jadi gunakanlah harta peninggalan itu untuk membiayai ahli waris, untuk membiayai harta pemiliknya. Jadi kalau sudah dapat bagiannya, maka gunakan harta bagian itu untuk membiayai kehidupannya. Mungkin ada merasa kesulitan. Kalau untuk zaman dulu mungkin kesulitan, karena semua segala sesuatu harus ditulis, dicatat, di kertas gitu ya. Kalau sekarang kan ada fasilitas handphone, kita bisa membuat spreadsheet Excel misalnya, itu kolom ini untuk siapa, kolom ini untuk siapa, kolom ini siapa. Jadi tinggal dipakai, tinggal ada total harta berapa, dipakai sekian, ada rumus-rumusnya sudah dibangun di situ, jadi dikurangin ini, saldonya berapa, gitu terus. Jadi mudah, insya Allah mudah, asal
konsisten, dan rajin. Ingat, di dalam surah yang ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah itu menganjurkan kita mencatat dalam mengelola harta. Memang di situ kalimatnya kan tidak tidak tersurat untuk mengelola harta, tapi sebenarnya itu adalah ayat yang mengajarkan kita agar kita mencatat dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Di situ maksudnya adalah bukan hanya tadayantum, bukan hanya soal utang piutang, tapi dalam segala proses dicatat dengan baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kasus harta waris ini pengelolaannya, pemakaiannya tidak tidak akan dipakai oleh yang tidak berhak. Kemudian kalau sudah punya harta, walaupun ini harta waris, kalau bagiannya itu mencapai nisab, ya harus masing-masing dizakati. Karena kalau harta walaupun itu dari pendapatan dari waris, itu juga harus dizakati setahun sekali sebesar 2,5% bila mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas. Nanti dilihat harganya berapa, per gram berapa, terus punya ada nilai berapa, nilai kekayaan yang tinggalan itu berapa, yang masih ada ketika jatuh haul, maka itu adalah diambil 2,5%. Ya. Jadi walaupun harta waris juga terkena zakat. Kalau melebihi nisab. Kalau tidak dibagi-bagi, wah, maksud saya, kalau tidak diusahakan, jadi semuanya sudah ada porsinya, ini menjawab sekian persen, dan sekian persen, masing-masing persen. Kalau di antara ini ada yang terima, ada yang wajib zakat, ada yang tidak. Boleh nggak zakatnya itu untuk yang tidak mendapatkan nisab? Dilihat, kalau dia itu termasuk golongan fakir, mungkin tidak ada pendapatan, hanya pendapatan itu, hartanya juga tidak mencapai satu nisab, dan tidak ada pekerjaan, karena dia ya, memang punya harta. Jadi dilihat-lihat sendiri, kalau memang dia mungkin dia bisa mendapatkan, kalau termasuk golongan fakir, dia bisa mendapatkan zakat, boleh. Tapi kalau dia walaupun tidak mencapai satu nisab, kalau tidak termasuk fakir, karena sebenarnya dia punya harta yang cukup, ya tentunya tidak sah kalau diberikan kepada orang yang berharta yang cukup itu, walaupun hartanya kurang dari satu nisab. Terus, harta yang dipakai untuk bisnis bareng, itu bagaimana? Nah, kalau dalam kasus seperti itu, modalnya itu saja-saja kesatuan. Dalam hadis sabda Rasulullah SAW, hendaknya jangan la yufarrik baina majtama'a wala. Jadi jangan memisah-misahkan apa yang istama'a. Jadi yang menjadi syirkah itu jangan dibagi, jangan dipilah-pilah. Karena itu satu saham dalam usaha bersama. Jadi itu adalah satu entitas, maka kalau kekayaan bisnisnya itu mencapai nisab, maka 2,5% wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang sudah dibagi-bagi, walaupun dibaginya itu hanya kertas, hanya di catatan saja, uang masih disimpan oleh pengelola, walinya atau ibunya atau kakaknya atau tua, nah, tentunya itu dihitung zakatnya, dihitung sesuai dengan porsi masing-masing. Harta tersisa porsi masing-masing. Jadi di sini ini mengajarkan kepada kalau ada seorang ayah meninggal, bagi keluarga ini tidak usah bingung-bingung harta untuk anaknya diambilkan dari mana? Diambilkan dari harta waris bagian dari ahli waris itu. Itu jelas. Jadi jangan sampai bingung, kemudian malah hartanya dipakai untuk yang lain-lain. Jadi, ibu dapat berapa? Ibu ya jelas. Ibu jelas dapat, karena punya anak, maka ibu dapat mendapatkan 1/8.
seperdelapan dari harta waris. Jadi kalau misalkan seperdelapan harta waris, kalau hartanya hartanya itu misalkan meninggalkan senilai 8 miliar, maka ibu itu mendapatkan 1 miliar. Bisa-bisa anaknya laki-laki lebih besar, atau anak perempuannya lebih besar dari sang ibu. Jangan iri, karena ini adalah nasiban mafrugon, bagian yang sudah terhitung, dihitung dari Allah. Jadi menggunakan hartanya bukan harta bagian ibu sendiri untuk biaya-biaya anak-anak yang lain, tapi dari anak-anak itu sendiri. Nah, biasanya tentunya kalau ibu kan tidak kebutuhannya tidak terlalu besar, ya bisa kan malah lebih sedikit karena listriknya, air, dan segala macam itu bisa diambilkan dari bagian-bagian itu sehingga lebih mudah, lebih ringan. Lebih ringan karena diambil dari barang-barang harta peninggalannya itu. Dengan syarat, dengan catatan yang rapi. Mungkin itu penyegaran dari Kelait untuk sahabat sahabat Kelait semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan sampai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai memakan harta kamu sekalian dan antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Yang harus disadarkan juga, bagi ahli waris semua harus buka pintu ridho. Kalau ada salah sedikit, saling diridhokan. Jangan sampai sengaja memasukkan dalam dosa. Jadi kalau tidak ridho, artinya kan berdosa. Tapi kalau ridho, insya Allah, Allah mengampuni. Jadi tidak ada masalah. Ada yang ingin menambahkan? Mas Samsu ingin menambahkan, Mas? Silakan kalau ingin. Silakan kalau ada yang perlu. Ini masih ada waktu 1,5.

0: Kalau tidak ada, saya tambahkan lagi. Prinsip membagi membagi waris itu adalah setelah ahli waris, setelah yang mewariskan itu meninggal. Bagi siapapun yang meninggal sebelum anak sendiri atau siapa, sebelum ayahnya tadi, sebelum waris meninggal, itu otomatis tidak mendapatkan bagian. Memang ada aturan, aturan pengganti oleh apa, oleh di KHI itu mengatakan bahwa anaknya itu akan mendapatkan, tapi itu nanti bisa berhubungan dengan kasusnya. Kalau seperti itu, ya bisa termasuk sebenarnya dengan termasuk dengan hadis itu, ayat Al-Quran yang mengatakan idza hadara kismata, maka bagilah kepada ulul kurba. Ulul kurba juga diberikan. Mungkin ini sampaikan akhir, mata sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sua kembali pagi hari ini dalam morning review sampai pukul 9 nanti. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua ya. Kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan. Tadi ada Lola Young dan sekarang ada Cool and the Gang.

Kelight FM dari Simply Red Stars. Sahabat Kelight, salah satu kebiasaan orang sukses di pagi hari adalah membaca berita dan belajar. Mengkonsumsi informasi berita atau membaca buku untuk merangsak kreativitas sebelum orang lain bangun. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Kita semangat ya. Hari Rabu ini 8 Juli 2026. Semangat Anda akan saya temani dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik dalam Morning Review.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Dansa di Masbek bersama Dewi Sandra. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Haripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan BPR GM. Nah, di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji ya sahabat Kelight. BPR GM siap membantu. Keren banget Anda BPR seperti BPR GM. Jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Haripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Kelight FM, kita teruskan kembali Morning Review hari ini, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan impor ada sistem logistik yang andal. Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show di Kelight FM bersama PT FM Global Logistik pada hari Kamis 9 Juli 2026. Besok ya sahabat Kelight, pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengar melalui Kelight FM, saksikan di YouTube channel Kelight atau streaming di kelight.id. Jangan lewatkan karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistics, your cargo matters.